pukul 9.44 menit waktu Indonesia Barat. Cakrakan lelah. Ya, istirahat dulu ya kalau lelah. Kita masih dalam gelaran lagu-lagu pop Indonesia pendengar, atau masih kami sajikan beberapa lagu pop Indonesia yang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut siang kami sajikan untuk Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia Berdaulat.

0: sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
0: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.
0: Nah, gitu dong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat masuk kami pendengar, kita dalam gelaran lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Pendengar, pemerintah Kecamatan Muara Saung sukses menggelar upacara bendera peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang dimulai pada pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dilaksanakan di lapangan Kecamatan Muara Saung. Camat Kecamatan Muara Saung, Ahmad Gusran Esos bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara dihadiri oleh anggota DPRD Kaur, Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Forkopimcam, anggota para SN, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para pelajar dari tingkat SD hingga tingkat SMA se-Kecamatan Muara Saung. Serta dihadiri juga oleh ratusan masyarakat yang antusias untuk mengikuti jalannya upacara. Suasana hikmat sangat terasa ketika pasukan pengibar bendera atau paskibra yang terdiri dari siswa-siswi pilihan tingkat SMA mulai memasuki lapangan upacara. Dengan langkah yang tegap dan kompak, mereka berhasil menjalankan tugas mulia mengibarkan sang merah putih hingga ke puncak tiang tertinggi tanpa ada kendala sedikit pun. Kemeriahan ini mendengar berhasil memukau para tamu undangan serta menambah semarak perayaan di lapangan Kecamatan Muara Saung. Pemerintah Kecamatan juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu mempersiapkan acara ini sejak pelaksanaan rapat koordinasi beberapa waktu yang lalu. Nah, informasi ini mendengar kami kutip pastinya masih dari situs kami di rri.co.id dan siaran RRI Bintuan juga dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

menjelang malam untuk kemudian diambil kembali saat pagi. Tradisi inilah yang kemudian melahirkan suatu tari kreasi dari Bengkulu yang bernama Tari Bubu. Tari Bubu biasa ditarikan oleh perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang selalu genap. Tari Bubu diiringi oleh musik yang bersumber dari perpaduan alat musik tradisional dan modern seperti gendang dan akordeon yang dipadukan dengan gitar dan bas. Musik yang mengiringi bertempo cepat. Hal tersebut disesuaikan dengan gerak Tari Bubu yang cenderung energik dan bersemangat. Gerak para penari didominasi oleh gerakan tangan seperti sedang menggambarkan menangkap ikan dengan menggunakan bubu dalam tradisi masyarakat Bengkulu. Tari Bubu merupakan representasi masyarakat Bengkulu yang lekat hubungannya dengan kehidupan bahari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini. Mozaik Nusantara.

Perkawinan merupakan upacara paling sakral dalam perjalanan kehidupan manusia. Tak jarang pula prosesi pernikahan bisa menelan biaya besar, apalagi jika mengikuti aturan adat yang panjang, seperti halnya yang dilakukan orang Madura. Pada saat melangsungkan pernikahan, calon mempelai pria Madura mengenakan beskaik blangkon dan kain panjang. Dengan diiringi oleh orang tua, pinisepuh, dan kerabat keluarga. Sedangkan untuk calon mempelai wanita menggunakan kebaya dan kain panjang dengan dandanan sederhana. Seperti akad nikah pada umumnya, upacara adat nikah ini dilaksanakan oleh penghulu dengan dua orang saksi yang disaksikan oleh para undangan. Maka resmilah kedua mempelai tersebut menjadi suami istri. Ada yang unik dalam resepsi atau pesta pernikahan orang Madura. Resepsi mereka dilakukan pada malam hari dan berlangsung hingga 4 malam. Sudah pasti menelan biaya yang cukup besar. Resepsi pada malam pertama, kedua mempelai datang ke tempat resepsi dengan diiringi oleh perias dan para pinisepuh beserta kerabatnya. Kemudian dilanjutkan dengan upacara muter buleng, yaitu pengantin wanita duduk bersila pada sebuah baki besar dengan membelakangi arah datangnya pengantin pria. Pengantin pria berjalan jongkok menuju pengantin wanita, kemudian memutar baki sampai berhadapan. Hal tersebut adalah simbol bahwa pengantin pria sudah siap memutar roda kehidupan rumah tangga. Sesudah itu, pengantin pria memegang ubun-ubun pengantin wanita dengan mengucap, "Aku adalah suamimu, dan engkau adalah istriku." Kemudian pengantin wanita diajak menuju pelaminan dengan menggunakan pakaian adat yang disebut

0: Lega. Undangan pada malam pertama ini adalah para pinisepuh, Handai Tolan, dan semua sanak saudara serta para kerabat dari kedua belah pihak. Nah, sementara resepsi malam kedua, pada malam kedua busana pengantin adalah kaputren dan undangan terdiri dari para pinisepuh dan kalangan dekat saja. Sedangkan pada resepsi malam ketiga, pengantin menggunakan rias lilin, mengenakan kebaya putih dengan hiasan melati, menandakan lambang kesucian dan merupakan malam pertama untuk pengantin. Pada hari yang keempat atau hari terakhir, pengantin sudah mengadakan kunjungan keluarga mertua dan sanak famili. Dan manten wanita setiap berkunjung akan selalu mendapat ontalan, yaitu berupa pemberian uang dengan ucapan selamat menempuh hidup baru.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pukul 10 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Siang ya. Pendengar, momentum peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 turut dirasakan warga binaan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B mana. Sebanyak 92 orang warga binaan menerima remisi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku Senin 17 Agustus 2026. Pemberian remisi menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan yang dilaksanakan secara serentak bagi warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Remisi benar diberikan sebagai bentuk penghargaan atas atas perilaku baik serta kepatuhan warga binaan selama menjalani masa pembinaan di dalam rutan. Kepala Rutan Kelas 2B Manak, Hannibal, menyampaikan bahwa pemberian remisi merupakan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses pengusulan hingga penetapan remisi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Ya, berikut untuk informasi mengenai 92 warga binaan rutan kelas 2B mana terima remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pastinya kami kutip kembali masih dari situs kami di rri.co.id. Dan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dinamika olahraga.
1: 16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Frey 6-4, 7-6 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult. Also, we were stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor. Namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan. Dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya.

0: Dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
1: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Beralih ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa itu udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMHF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

Berikut Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polka menegaskan pentingnya koordinasi, sinergi, dan kolaborasi sebagai fondasi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Muhammad Hasan saat memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Peringatan kemerdekaan diikuti seluruh jajaran Kemenko Polkam dan Kementerian P3A dengan mengenakan pakaian adat Nusantara sebagai simbol persatuan dalam keberagaman. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan berbagai lomba dan Taman Polkam Merdeka 81 yang mengangkat tema ketahanan pangan serta semangat pengabdian bagi bangsa. Pendengar, Anda bisa mengklik rri.co.id untuk informasi lebih lanjut serta mendengarkan siaran RRI dan mendapatkan berita terkini melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store dan juga di Google Play Store. Masih dengan lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya, pendengar, hingga nanti kita jelang azan zuhur yang hari ini berkumandang pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat.

pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Masih kami coba sajikan informasi untuk Anda dalam HUT RI ke-81, pendengar. Paskibraka asal Papua, Nelce Deliana Ins Joey Wei Rimon, menjadi pembawa baki saat upacara penurunan bendera pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Nelce Deliana sendiri merupakan siswa dari SMA Negeri 8 Jayapura yang terpilih dalam seleksi calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026 untuk mewakili Provinsi Papua. Ini anak-anak terbaik yang mewakili setiap provinsi, 38 provinsi di Indonesia di tahun ini, teman-teman ya. Ada 76 anak. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, di tahun-tahun kedepannya, akan ada saudara kita, sepupu kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang juga mengibarkan bendera merah putih ya. Apalagi di Istana Negara, itu sudah merupakan suatu kehormatan paling tinggi menurut saya ya untuk anak-anak ini. Selamat teman-teman, sudah berhasil mengibarkan bendera merah putih, terkhususnya di Istana Negara dan umumnya untuk seluruh paskibra yang ada di seluruh Indonesia, dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga yang ada di tingkat nasional. Informasi ini benar dapat Anda baca lebih lanjut dengan mengklik situs kami di rri.co.id. Lagu-lagu pop Indonesia masih kami sajikan untuk Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Tepat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita tuntaskan sejenak gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer untuk lintas Bintuhan siang kali ini. Selanjutnya kita nantikan ataupun kita jelang azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan.
2: Menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

cerah jiwa. Menerima kenyataan. Ambillah hikmah, setiap kejadian ada hikmahnya. Pahit atau manis, hikmahnya selalu baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ia menemukannya, maka ambillah. Salah satu kebaikan yang bisa kita dapatkan dari setiap peristiwa atau kondisi meskipun sangat menyakitkan adalah hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah itu selalu ada. Kadang perlu waktu untuk menemukan hikmah. Pernahkah ada orang yang berkata, "Untung saja saat itu saya tidak pergi. Untung saja saya di PHK dan sekarang jadi pengusaha sukses." Di PHK memang pahit. Kita kehilangan sumber penghasilan yang mungkin satu-satunya. Dan kita mengalami hal-hal yang sulit setelah itu. Namun saat menghadapinya dengan kesabaran, keikhlasan, kondisi seperti ini bisa menjadikan orang menjadi pengusaha yang handal. Selalu ada hikmahnya, yakini itu. Optimalkan saja kondisi yang ada. Jika kita sudah yakin apa yang sedang kita alami merupakan media pendidikan bagi kita agar lebih baik, maka kita bisa mengoptimalkan media ini agar memberikan pelajaran yang berharga bagi diri kita. Kita bisa belajar dari kegagalan. Kita bisa memacu pikiran kita untuk mendapatkan ide brilian supaya bisa keluar dari kondisi sulit dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi cobaan. Jika kita melewatkan masa pendidikan tersebut hanya dengan mengeluh, menangis, dan meratapi kondisi, maka kita akan menyia-nyiakan waktu kita dengan hal yang tidak berguna. Jangan mengeluh, menyalahkan kondisi yang ada dan lain-lainnya. Percayalah bersama Allah, pasti bisa. Pasti ada solusi. Niatkan yang lurus, usahakan yang optimal di jalan Allah, didorong dengan doa dan doa. Lalu tawakal total kepada Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang makbul. Semoga kita bisa menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Lalu, evaluasi diri, semakin dekat dengan Allah, mensyukurinya dengan sabar.

pencerah jiwa, menunda kesenangan. Salah satu satwa khas Indonesia adalah burung maleo. Populasi unggas yang satu ini sudah masuk kategori terancam punah. Sekira 10.000 ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleo terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab, jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur, tentu akan membuat curiga hewan-hewan predator tersebut. Tidak mungkin makhluk kecil itu mampu merancang tindakan yang sangat cemerlang tersebut, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Lihatlah burung maleo, sanggup menunda keinginan untuk berkumpul bersama anak-anak mereka. Padahal tentu saja induk mana yang tidak menanti-nanti anggota keluarga baru. Seekor unggas mungil bisa mengambil keputusan untuk menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Betapa kita perlu belajar dari mereka tentang menunda kesenangan. Banyak sekali sikap kita yang menunjukkan bahwa kita terburu-buru ingin menikmati hasil meski baru di tahap awal. Gaji baru naik sedikit sudah ganti tipe handphone terbaru. Padahal yang lama belum lagi rusak. Bisnis baru ada hasilnya sedikit, sudah memutuskan belanja barang-barang teranyar meski tidak terlalu dibutuhkan, dan pula tidak tahu mau disimpan di mana. Akibatnya, dana cadangan tidak sedia. Padahal segala sesuatu yang bisa terjadi dalam dunia usaha, belum lagi segala kesenangan tersebut jika mau jujur, hanya pemborosan saja yang bersifat konsumtif. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Mari kita melatih diri ini agar mampu menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Karena salah satu rahasia orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah mereka yang tidak cepat berfoya-foya dengan pencapaian mereka. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
7: Dibawa ke toilet itu juga berpotensi menjadi tempat menempelnya berbagai mikroorganisme. Hubungan antara penggunaan telepon seluler dan wasir diteliti dalam studi yang diterbitkan di jurnal PLOS ONE pada 3 September 2025. Penelitian yang dilakukan Chitan Rimpress dan tim dari Beth Israel Diakonis Medical Center serta Harvard Medical School ini melibatkan 125 orang dewasa yang menjalani pemeriksaan kolonoskopi dan menemukan 66% responden ini menggunakan ponsel ketika berada di toilet. Penelitian ini menemukan penggunaan ponsel cenderung menghabiskan waktu lebih lama di toilet dengan 37,3% pengguna menghabiskan lebih dari 5 menit dalam satu kali kunjungan dibandingkan hanya 7,1% pada kelompok yang tidak menggunakan ponsel. Nah, setelah memperhitungkan usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, aktivitas fisik dan kebiasaan mengejan dan asupan serat, penggunaan ponsel di toilet dikaitkan dengan peningkatan risiko wasir sebesar 46%. Meski desain penelitian ini hanya menunjukkan hubungan dan belum membuktikan bahwa ponsel secara langsung menyebabkan wasir. Masalah utamanya bukan radiasi atau sinyal telepon yang tiba-tiba menyebabkan penyakit, melainkan kebiasaan yang membuat seseorang duduk lebih lama dari yang diperlukan. Saat duduk terlalu lama di toilet, pendengar, ini tekanan pada pembuluh darah di sekitar anus ini dapat meningkat dan darah berkumpul di area tersebut sehingga berpotensi memperburuk atau memicu masalah wasir. Risiko lainnya, ini kaitannya dengan kebersihan telepon seluler. Karena perangkat ini sering disentuh dan dibawa ke berbagai tempat termasuk toilet. Sebuah penelitian diterbitkan dalam Journal of Community Health ini meneliti 192 telepon seluler milik masyarakat dan menemukan 91,7% ini menunjukkan kontaminasi bakteri, sedangkan penelitian lainnya terhadap 60 layar ponsel mahasiswa di Jerman juga menemukan adanya bakteri pada layar yang belum dibersihkan. Nah, meski demikian, temuan menggunakan bakteri pada telepon seluler tidak berarti setiap orang yang bawa ponsel ke toilet ini akan langsung mengalami infeksi atau penyakit serius. Risiko ini kaitannya dengan kebersihan dan perpindahan mikroorganisme melalui tangan serta benda yang sering disentuh, sehingga bersihkan perangkat secara tepat dan mencuci tangan setelah menggunakan toilet ini tetap jadi langkah penting. Pendengar, temukan informasi lainnya hanya di rri.co.id, dan siaran kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Kita punya lagu dari Budi Doremi kali ini, Suka Semua.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Babadunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Babadunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Babadunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Babadunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Babadunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Babadunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Babadunja 9/10.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
5: Karena

0: kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

Selamat siang, Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Selasa 18 Agustus 2026. Sari berita, Gubernur Bengkulu mengajak tokoh agama untuk doa dan syukur kebangsaan warnai hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di tengah ujian bangsa. Melalui Elephant Camp 2026, masyarakat dan pemangku kepentingan berkomitmen menyelamatkan gajah Sumatera di bentang alam seblat dari kepunahan lokal. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Bengkulu membawa angin segar bagi 1.711 warga binaan yang resmi menerima surat keputusan remisi umum dan pengurangan masa pidana PMP umum. Penyerahan remisi yang berlangsung di Lapas Kelas 2A Bengkulu pada Senin kemarin menjadi bukti nyata penghargaan atas komitmen perbaikan diri para narapidana. Kepala Kanwil Ditjenpas Bengkulu Tony Nainggolan menegaskan bahwa seluruh penerima pengurangan masa hukuman ini telah memenuhi persyaratan administratif serta substantif, termasuk menunjukkan perilaku baik dan keaktifan dalam program pembinaan. Kini fokus utama tertuju pada implementasi hasil pembinaan tersebut agar para penerima remisi siap menata kembali masa depan mereka. Dikatakan Tony, keringanan hukuman yang diberikan bukan sekedar formalitas tahunan, melainkan modal sosial penting bagi warga binaan untuk mempersiapkan mental sebelum kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Gubernur Bengkulu mengajak tokoh agama untuk doa dan syukur kebangsaan warnai hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di tengah ujian bangsa. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
1: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 menjadi momentum untuk memanjatkan rasa syukur di tengah kondisi bangsa yang dinilai sedang menghadapi berbagai tantangan. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan doa dan syukur kebangsaan yang diharapkan menjadi ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendoakan kebaikan dan keselamatan Indonesia. Menurut Helmi Hasan, malam doa dan syukur tersebut menjadi momen spesial karena dihadiri oleh para tokoh agama dari berbagai kalangan. Kehadiran para tokoh agama diharapkan dapat memperkuat suasana kebersamaan sehingga doa yang dipanjatkan bersama menjadi ikhtiar spiritual untuk memohon agar Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, kekuatan, dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
2: Tokoh-tokoh agama itu hadir di tempat ini untuk nanti sama-sama kita berdoa. Pertama untuk kebaikan bangsa kita. Kita tahu Indonesia hari ini sedang diuji luar biasa. Diuji betul soal persatuan dan kesatuan kita. Diuji betul kita dengan situasi kondisi alam yang cenderung berubah.
1: Helmi menambahkan saat ini Indonesia sedang diuji dari berbagai lini, termasuk kondisi alam yang cenderung mengalami perubahan dan memicu terjadinya berbagai bencana. Karena itu suasana doa dan syukur diharapkan berlangsung semakin hikmat, sekaligus menjadi kesempatan untuk mendoakan masyarakat di daerah yang terdampak bencana seperti gempa bumi, banjir, dan musibah lainnya. Dengan harapan Indonesia selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Wakil Gubernur Bengkulu Mian mencium bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap bangsa dalam upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Wakil Gubernur Mian mencium bendera merah putih sebelum bendera pusaka dikembalikan ke tempatnya dalam upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI. Aksi ini menarik perhatian dalam rangkaian upacara yang digelar di halaman Balai Raya Sebarak Bengkulu Senin 17 Agustus 2026. Mian mengatakan mencium bendera merah putih merupakan bentuk kecintaan sekaligus penghormatan terhadap bangsa dan negara. Menurutnya, semangat nasionalisme harus terus ditunjukkan dalam kesempatan ini, khususnya dalam momentum peringatan kemerdekaan. Ia menilai kecintaan terhadap merah putih juga menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, Mian mengajak masyarakat untuk terus merawat semangat kebersamaan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Mian menegaskan bahwa semangat nasionalisme tidak cukup hanya ditunjukkan melalui seremoni peringatan hari kemerdekaan. Semangat tersebut perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap menjaga persatuan, menghormati sesama, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah serta bangsa. Menurut Mian, Bengkulu juga memiliki keterikatan sejarah yang kuat dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya melalui sosok Fatmawati Soekarno Putri yang merupakan putri Bengkulu sekaligus istri Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Mian menyebutkan penghormatan terhadap merah putih sekaligus menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa para tokoh yang berperan dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia berharap masyarakat Bengkulu dapat terus menjaga nilai-nilai perjuangan tersebut dan mewariskan kepada generasi muda.
4: Oh iya, saya sengaja cium merah putih, semangat nasionalisme kita harus kita tunjukkan dan terus menerus merakit persatuan dan kesatuan dengan bumi merah putih, ya. Bukti cinta kita juga kepada istri proklamator kita yang berasal dari Bengkulu, Ibu Fatmawati Soekarnoputri.
3: Momentum penciuman bendera merah putih itu menjadi simbol kecintaan terhadap Indonesia sekaligus pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap semangat nasionalisme dapat terus tumbuh dan diwujudkan melalui pembangunan serta pengabdian kepada masyarakat. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Festival Semarak Merah Putih dilaksanakan di Kabupaten Kaur akan mendatangkan artis nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur bersama pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar Festival Semarak Merah Putih yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Bintuan Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai 20 hingga 29 Agustus 2026. Wakil Bupati Kaur, Abdullah Hamid, mengungkapkan Festival Semarak Merah Putih tidak hanya bertujuan memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi momentum mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kaur. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan berbagai produk unggulan daerah. Ia juga menyampaikan selama pelaksanaan festival nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan dan hiburan menarik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada pembukaan direncanakan berlangsung 20 Agustus 2026, masyarakat akan disuguhkan sejumlah penampilan dari para talenta dan seniman asal Kabupaten Kaur. Penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda dan para pelaku seni daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka. Menurut Abdul Hamid, keterlibatan talenta dan seniman lokal menjadi salah satu bagian penting dalam festival tersebut karena Kabupaten Kaur memiliki berbagai potensi seni dan kreativitas yang patut mendapatkan apresiasi. Selain menjadi hiburan, penampilan seniman daerah diharapkan dapat memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap potensi yang dimiliki daerah sendiri.
6: Festival Semarak Merah Putih. Mari kita sama-sama ramaikan, kita ikuti. Ini adalah program pemerintah Provinsi Bengkulu yang dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Kaur. Tanggal 20-nya ada open ceremony. Insya Allah ada beberapa penampilan-penampilan menarik dari Kabupaten Kaur dan juga dari tingkat nasional. Di tingkat nasionalnya ada artis ibu kota yang akan hadir di sini untuk menghibur kita semua.
5: Ia berharap kegiatan kolaborasi pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah Kabupaten Kaur ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi UMKM di Kabupaten.

0: dari Paskibraka Provinsi Bengkulu.
1: Kalau perasaan itu pasti selalu bangga, Pak. Karena waktu pemilihan, waktu seleksi, kita kan selalu mengiringi, Pak. Sampai diutus jadi untuk seleksi juga ke provinsi, ya. Dari provinsi mau seleksi juga ke pusat, ya. Tapi alhamdulillah kita masih dapat di provinsi. Dari kabupaten masih dapat
0: motor. Helmi berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi Alifani untuk terus mengembangkan diri dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung proses seleksi hingga Alifani terpilih sebagai anggota Paskibraka Provinsi Bengkulu. Meriahkan Hari Kemerdekaan, UMKM di Kabupaten Kaur didorong ramaikan gebyar semarak merah putih di Bintuhan. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
2: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur mengajak seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Kaur untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 serta ajang gebyar semarak merah putih. Kegiatan bernuansa kebangsaan dan pemberdayaan ekonomi lokal ini diinisiasi langsung oleh Diskoperindak Provinsi Bengkulu. Berdasarkan agenda yang telah dirancang, perhelatan tersebut rencananya akan dipusatkan di lapangan Merdeka, Kota Bintuan pada Jumat 21 Agustus 2026. Kepala Diskoperindak Kabupaten Kaur Diki Marianto menyampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha lokal. Selain untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, ajang ini menjadi wadah strategis dalam mempromosikan serta memasarkan berbagai produk unggulan daerah kepada masyarakat luas.
3: Saya Diki Marianto, selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kaur mengajak kepada seluruh UMKM usaha kecil menengah di Kabupaten Kaur agar dapat berpartisipasi dalam rangka yang memeriahkan HUT RI juga, kemudian ada juga gebyar semarak merah putih. Ini diinisiasi dari Pemprov melalui pejabat pelaksananya Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu. Kita akan mengadakan berbagai macam kegiatan nanti di lapangan Merdeka Bintuan.
2: Diki menambahkan, selain mempererat tali silaturahmi, acara ini menjadi peluang emas bagi para pelaku usaha untuk menalkan produk-produk lokal berkualitas serta membangkitkan perekonomian daerah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan para pelaku UMKM, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi pesta rakyat yang meriah, tetapi juga mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Melalui Elven Camp 2026, masyarakat dan pemangku kepentingan berkomitmen menyelamatkan gajah Sumatera di bentang alam Seblat dari kepunahan lokal. Berikut laporan selengkapnya bersama Antonia Sinaga.
4: Koalisi Bentang Seblat bersama elemen pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Bengkulu menggelar Elven Camp 2026 di Taman Wisata Alam TWA Seblat pada 15-17 Agustus 2026. Aksi yang memadukan peringatan Hari Gajah Sedunia dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia mengusung kampanye Gajah Kita untuk mendesak penyelamatan gajah Sumatera tersisa di bentang alam Seblat dan ancaman kepunahan lokal. Puncak kegiatan ditandai dengan aksi pembentukan formasi bersama 8 gajah binaan Pusat Konservasi Gajah PKG Seblat seusai upacara bendera sebagai simbol penegasan bahwa satwa langka tersebut merupakan milik bersama yang wajib dilindungi. Ketua Kanopi Hijau Indonesia Ali Akbar mengungkapkan bahwa habitat gajah di bentang alam Seblat kini berada pada titik kritis akibat maraknya alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit serta tingginya ancaman racun. Berdasarkan analisis koalisi, dari 80.978 hektar kawasan inti seluas 30.017 hektar telah terdegradasi dan dirambah.
5: Di sisi yang lain, tanah APL sudah diberikan kepada korporasi dan orang-orang lain yang berpunya memanfaatkan situasi ini gitu untuk melakukan proses apa ekstraksi, melakukan proses destruksi atau pengrusakan terhadap kawasan itu untuk ditanami sawit. Nah, jadi situasinya memang dalam tanda petik itu agak menakutkan, ya.
4: Kondisi keterdesakan ini memperparah konflik serta memicu fragmentasi jalur migrasi gajah yang baru-baru ini terbukti memakan korban kematian induk dan anak gajah akibat terpapar senyawa kimia berbahaya di dalam hutan. Untuk mencegah kepunahan, Koalisi Bentang Seblat mendesak Kementerian Kehutanan untuk menghentikan izin konsesi kayu dan meloloskan usulan perubahan status kawasan dari hutan produksi menjadi suak.

0: Marga Satwa seluas 80 ribu hektar. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BKSDA Bengkulu Agung Nugroho membenarkan bahwa populasi gajah liar di Bengkulu saat ini diperkirakan hanya tersisa 25 ekor hingga 30 ekor. Evaluasi dan perlindungan hukum yang lebih kuat dinilai mutlak diperlukan agar ruang hidup mamalia penyebar benih alami ini tidak semakin tergerus oleh alih fungsi lahan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Kawasan Gedung Balai Buntar yang terletak di Jalan Pangeran Nata Dirja, Kota Bengkulu, selain dijadikan ruang olahraga oleh masyarakat, juga dapat menghidupkan perekonomian warga yang berjualan di kawasan tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama Zulkifli.
2: Kawasan Gedung Balai Buntar Kota Bengkulu yang terletak di Jalan Penata Dirja merupakan salah satu aset pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Selain dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, kawasan ini juga ramai dikunjungi warga untuk berolahraga, terutama jogging. Aktivitas jogging di kawasan Balai Buntar semakin ramai terutama pada Jumat hingga Minggu sore. Hanya saja setiap kawasan yang masuk ke kawasan aset milik pemerintah daerah Provinsi Bengkulu itu dikenakan tarif parkir sebagai bagian dari aktivitas pengolahan kawasan tersebut. Salah seorang warga, Sandi, mengatakan kawasan tersebut nyaman digunakan untuk berolahraga karena jalannya luas, beraspal, serta banyak pelari dan pengunjung yang datang. Sandi mengaku biasanya jogging seorang diri pada Sabtu dan Minggu sore sekitar pukul 16 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Mengingat jumlah pelari biasanya semakin banyak pengunjung maghrib dan sebagian warga memilih mengelilingi Gedung Balai Buntar karena kondisi jalannya dinilai lebih aman untuk berolahraga.
3: Banyak orang yang datang ke tempat Balai Buntar ini, Bang, untuk berlari, untuk berjoging, dapat kawan baru, dapat teman, dapat komunitas baru, dapat relasi baru. Nah, otomatis badan kita juga jadi sehat kan dengan berlari gitu, Bang.
2: Ramainya aktivitas olahraga juga turut dihidupkan suasana di sekitar Balai Buntar karena sebagai pengunjung datang bersama keluarga sambil membeli makanan dan minuman dari pedagang. Salah seorang pedagang, Rusni, mengaku jumlah pengunjung pada hari biasanya masih relatif sepi, sementara aktivitas mulai meningkat pada Jumat, Sabtu, Minggu dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp100.000 per hari. Kendati demikian, Sandi berharap semakin masyarakat memanfaatkan kawasan Balai Buntar sebagai tempat berolahraga, sebab selain menjaga kesehatan juga dapat memperluas pertemanan dan komunitas, khususnya pedagang.
4: Pengunjungnya agak sepi. Pendapat kami paling besarnya dapat 100.000
2: per hari, ya.
4: Keluarga-keluarga yang main ke sini, satu anak-anak kuliah.
2: Senada pedagang lainnya, Rusni juga berharap sama dengan meningkatnya jumlah pengunjung dapat terus menggerakkan aktivitas perdagangan sehingga pendapatan para pedagang seperti mereka di kawasan tersebut ikut meningkat. Zulkifli Fransyah, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Musim durian, tempoyak atau fermentasi durian kini mudah dijumpai. Berikut laporan selengkapnya bersama Beta.
5: Aroma khas durian yang menyengat biasanya menjadi penanda datangnya musim buah yang dikenal sebagai raja buah. Dagingnya yang lembut dan manis menjadi incaran masyarakat untuk disantap langsung. Ketika sebagian buah mulai sulit terjual atau kualitas rasanya kurang sesuai, daging durian justru dapat disulap menjadi olahan khas Bengkulu yang memiliki nilai jual, yakni tempoyak. Untuk pembuatan tempoyak sendiri, diawali dengan memisahkan daging durian dari bijinya, kemudian dibungkus rapat menggunakan plastik dan disimpan di pendingin selama 1 hingga 2 hari untuk proses fermentasi. Sedangkan produk olahan khas Bengkulu ini dipasarkan dengan dijual seharga Rp80.000 per kilogram dibandingkan jualan durian yang segar Rp30.000 hingga Rp50.000 per buah. Salah satu pembeli, Selvia, mengaku sengaja memburu salah satu makanan tradisional khas Bengkulu ini. Belum lagi keautentikan rasa fermentasi durian menjadi alasan utama produk ini tetap dicari untuk dijadikan bahan masakan sehari-hari.
6: Kebetulan saya sendiri sering beli tempoyak di sini, Mbak. Karena saya pribadi juga tuh suka olahan tempoyak ini. Karena bagi saya rasanya yang sangat otentik, beda dari yang lain.
5: Sementara itu, salah satu penjual tempoyak, Elvina, mengatakan bahwa bahan baku durian ini didapatkan langsung dari kebun warga dengan cara diantarkan langsung ke pasar.
7: Tahannya lama kalau di freezer.
8: Berbulan-bulan?
7: Iya, bisa jadi. Berbulan-bulan.
8: Kalau nggak di freezer itu nggak sampai
9: berbulan-bulan. Jadi masam dia. Masam terus tuh nyocak apa ya. Cak berjamur-jamur di tengah. Tuh, tahannya seminggu lah paling tidak.
5: Sebagai pedagang, menurutnya mengelola durian menjadi tempoyak bukan sekedar mempertahankan makanan tradisional, tetapi juga menjadi strategi untuk mengurangi resiko kerugian. Apalagi buah yang tidak habis terjual atau memiliki rasa yang kurang manis masih dapat dimanfaatkan dan menghasilkan produk baru yang tetap diminati masyarakat. Beta Melika RRI melaporkan.
1: Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi seluruh peserta, BPJS Kesehatan Kabupaten Kaur resmi memindahkan pusat pelayanannya ke Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Kaur. Langkah strategis ini diambil untuk memberikan akses yang lebih terintegrasi, efisien, dan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi jaminan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Kaur Nur Ainun menyampaikan bahwa kepindahan operasional ke MPP Kaur tersebut telah berlangsung secara efektif mulai tanggal 10 Agustus 2026. Meskipun berada di lokasi yang baru, ia memastikan bahwa jam operasional tidak mengalami perubahan, yaitu tetap melayani masyarakat mulai pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat pada hari kerja. Polres Kaur tegaskan penanganan kecelakaan kerja proyek sekolah rakyat berjalan sesuai prosedur. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
10: Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ampia menegaskan bahwa penanganan kasus kecelakaan kerja di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Kaur tetap berjalan secara profesional. Insiden yang terjadi pada proyek pembangunan sekolah rakyat tersebut mengakibatkan seorang pekerja bernama Arik Ananto meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke RSUD Kabupaten Kaur. Penyidik Unit 2 Tipider langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan saksi hingga memeriksa mekanisme alat berat di lokasi. Dijelaskan Slamet, hingga saat ini proses hukum dilakukan secara transparan dan objektif untuk menguji ada tidaknya unsur pidana maupun kelalaian. Pihaknya menjelaskan bahwa penanganan perkara tidak semata-mata didasarkan pada tuntutan keluarga, melainkan pada pembuktian fakta hukum di lapangan. Sementara itu, pihak keluarga korban melalui surat resmi telah menyatakan menerima kejadian tersebut secara ikhlas sebagai musibah serta menolak tindakan autopsi.
11: Pemberitaan yang menyebutkan penegakan hukum Polres Kaur lamban dalam penanganan kasus meninggalnya kerja proyek pembangunan sekolah rakyat di Desa Cucupan, Kabupaten Kaur. Bahwasanya Polres Kaur saat ini tetap menangani tersebut masih dalam proses penyelidikan, dan perlu kami jelaskan bahwasanya kecelakaan kerja tidak semata-mata didasarkan pada adanya tuntutan dari pihak keluarga, tapi juga dilakukan untuk memastikan rangkaian kejadian, faktor penyebab, serta ada atau tidaknya unsur pidana berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh. Oleh karena itu, pemberitaan yang menyebut seolah-olah Polres Kaur tidak melakukan penanganan terhadap peristiwa tersebut perlu diluruskan. Sejak peristiwa terjadi, kepolisian telah melakukan langkah-langkah penanganan berupa cek TKP, full bucket, pemeriksaan saksi, dan koordinasi dengan pihak terkait.
10: Ditambahkan Slamet, kendati keluarga menegaskan tidak menuntut pihak kontraktor pelaksana, kepolisian memastikan dokumen pernyataan tersebut tidak semerta-merta menghentikan pendalaman material. Polres Kaur menghimbau masyarakat dan media untuk menyikapi penanganan perkara berdasarkan informasi terpercaya serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepolisian berkomitmen terus memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan standar keselamatan kerja terpenuhi di wilayah Kabupaten Kaur. Tendi Saprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Pemirsa, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811-7307079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Medoktoria. Selamat siang.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
2: Dengar siap-siap dapat obrolan inspiratif dan musik penuh rasa. Pro 1 Network kembali menghadirkan 100% Indonesia Nasional. Kali ini bersama para musisi yang akan tampil di closing ceremony Freedom Jazz Festival 2026, sebuah festival jazz yang diselenggarakan oleh Icon Studio, Olive, dan RRI. Pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, sesaat lagi akan dipandu Isan Tarore dan Yudi Ismail. Dengarkan siaran langsung di 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Streaming melalui www.rri.co.id, mobile apps RRI Digital, serta saksikan di rrinet_official. Info lengkap dan update lainnya, pendengar, bisa Anda pantau di IG dan TikTok @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Silakan follow dan stay tune karena karya anak bangsa selalu punya cerita untuk dibagikan. 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Saatnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional.

91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari para musisi yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.

Sahendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, studio. Oh, makanya aku bilang oke, okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana terakhir ya?
0: Kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan. Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi.
1: Make sense sih, nyambung banget sih. Jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Sekarang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih gak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan. Pokoknya rame lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemohua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, masalah ya, nanya ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, top ya. Banget ya.
0: Okay. Top banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemohua ini, memang
1: sibuk ya.
0: Karena padat, dia juga ya. Bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Sudirman. Yes.
0: Kemudian satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B. R&B. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Pernah, aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di Jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, dengan informasi dan inspirasi yang karya Bangka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
0: Makasih. Itu aja Bang Albert.
2: Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya. Ekspresi
3: Indonesia, ekspresi Bang
1: Iksan
3: Indonesia.
1: Siap Cika.
0: Cika. Silakan Cik.
3: Oh Cika,
1: kayaknya salah deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Oh. Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh itu Icut. Kalau Ica mah?
3: Banda Aceh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
1: Hatimu. Ah, di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini, Bang Iksan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang, jajak semakin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi, tapi nyanyi lagu Minang, gimana sih?
3: Iya, suka, mencintai lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang, suka ya dengerin lagu jazz nggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran, nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu, yang pakai, apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, ini, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya tahu.
0: Tahu. Okay.
3: Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Ah ya. Itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Ca.
3: Aku nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh Ica. Boleh Ica.
1: Thank you Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Ica.
0: Sama-sama Ica.
1: Ica terus kalau masalah bau-bau ya Mas ya.
0: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
1: Okay.
0: Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo, di mana
0: apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo ya, dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Taruh. Ini ada yang
1: menelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana?
1: Mana, Bang?
5: Dari Kabal, Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang
0: 61. Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
5: Anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit sedikit. Diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
6: Oh, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini dengan ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh. Mendingan datang langsung atau beda musiknya.
0: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap. Itu aja, Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya nah, gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman ya, mungkin
0: kayak bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita
1: itu
0: tanyakan kali. Ya.
1: Ya, tapi nanti
0: Di ditunggu ya, Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Yeah, iya, iya, iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh, gitu. Oke, oke, okay, okay, Abang Ihsan.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Coba lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oh, oke, okay. Iya.
5: Ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Yeah. Itu contohnya, Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke, Yudin. Selamat siang.
1: Selamat siang. Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang, Pak Hanafi.
7: Halo, selamat siang, Bang Yudi, Pak Ihsan, Bahasa Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, merdeka.
0: Gimana?
1: Pak, ini Unjuan Api mau tanya apa nih?
7: Ini Hanafi, ini yang main piano. Ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh,
0: Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi, Mas Yudi.
0: Bener. Joy Alexander, ya.
7: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
7: Okay. Tidak diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
7: Ya ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Hanafi.
7: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa itu Mas Yudi?
0: kenapa Pak Hanafi?
7: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
7: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana lah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
7: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pol 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
0: Okay.
7: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka.
0: Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Bye.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar. Aduh.
0: Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok ya.
2: Besok
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit, mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya, tuh. Wah,
1: suaranya ya. Merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Nah, ini udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya.
0: Mm-hmm.
2: Terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta.
0: Mm-hmm.
2: Dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja. Mm-hmm. Dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. Mm-hmm. So ada sekitar, kalau saya gak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform. Dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Okay.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar.
0: Mm-hmm.
2: Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Mm-hmm. Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru,
1: yeah,
0: musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya.
0: Mm-hmm.
2: Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di
0: okay
2: dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga.
0: Mm-hmm.
2: Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, okay, tadi sudah banyak penelpon dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ya, Bung Benny Jo dulu.
0: Bung
1: ya.
0: Benny Jo dulu ya. Selamat siang Bung Benny Jo.
1: Halo.
4: 100% Indonesia, ekosistem garis tanggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benny Jo, silahkan.
1: Tadi terputus
0: ya. Ini kebetulan sudah ada band.
4: Oke, kita langsung ke yang tamu ini
0: ya.
4: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
4: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti okay pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga,
0: mm-hmm,
4: apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan
0: ya
4: genre musik jazz? Itu
0: siap
4: ya pertanyaannya.
0: Mm-hmm.
4: Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat. Mm-hmm. Ibu Ike ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benny Jo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Benny tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung yes Benny Jo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyawa tali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan tali kumahua.
2: Tali kumahua, Umuta itu adiknya papa
0: almarhum. Oh, okay.
2: Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan

0: Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
1: Bang, berkolaborasi
0: sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
1: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya?
0: Iya. Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
1: Silakan.
0: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
1: Siap.
2: Oke, okay, baiklah Kol Gazi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
2: Boleh.
1: Nanti beres sebentar lagi turun.
2: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
1: Berapa kali tampil? Berapa kali
2: perform?
1: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
3: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andrinya sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
1: Oke.
2: Okay.
3: Jangan saya terus.
2: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
3: Betul, Andre Dinat dan Eca Sumantri on the drums.
2: Oke, okay, siap.
1: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
2: pendengar-pendengar
1: Freedom
2: kita?
1: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
3: Ya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget. Dan sayang kalau dilewatkan. Dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
2: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
3: Terima kasih banyak.
2: Oke,
1: okay, sukses acaranya Bung Berry.
3: Amin. Terima kasih banyak ya.
2: Oke.
1: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
2: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo Mas Yosi.
4: Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
2: Monggo, masih sama Bung Berry nih, mumpung belum terputus.
4: Selamat siang Bung Berry.
3: Iya, siang.
4: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
2: Oke, ada lagi?
4: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
1: Iya.
4: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu. Terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
1: Siap kalau begitu.
2: Oke, okay, okay.
1: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
2: Thank you.
1: Oke, terputus ini.
2: Kayak sih.
3: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri Benny Likumahua.
2: Kan like father like son.
3: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget sama Yanca Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
1: Siap kalau begitu.
2: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
1: Apa tuh?
2: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
1: Untuk yang mana nih?
2: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
1: Oh gitu ya?
2: Yang senior-senior.
1: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
2: Iya,
1: Indonesia maksudnya.
3: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
1: Oke.
3: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
1: Oke,
3: okay. Sama itu sendiri terjadi gitu.
2: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
3: Betul, betul banget. Jadi memang secara, kenapa bisa bilang lebih soulful? Karena memang sangat dibutuhkan, apa ya, istilahnya to be in the moment gitu. Sebagai musisi itu, istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian, sepersekian detik, dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, ini benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini, atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat, tentunya akan terasa lebih soulful. Karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya.
2: Antara penyanyi dengan musician-nya ya.
3: Betul sekali.
2: Nah, seru banget.
1: Siap for tomorrow.
3: Siap.
1: Bung Beri, terima kasih banyak.
2: Thank you
3: sekali
2: so much.
3: Lagi. Sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
1: Siap kalau begitu. See you next time ya.
3: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Bye. Sudah mendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
2: Betul
1: dia
2: sekali.
1: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
2: tahun ini.
1: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
2: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
1: Betul banget.
2: Oke.
1: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget.
1: Aduh,
2: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
2: Ini kan, coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
2: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
2: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
3: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
2: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Bener gak sih Mas Dwiki?
3: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
2: Oh, yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
2: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong-Benggong.
0: Benggong-Benggong.
2: Masih ingat ya?
3: Ya, jadi Benggong-Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
2: Okay. Oh.
3: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya, yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
2: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwi.
2: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
3: Oh, Indonesia.
2: Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
2: kan.
0: Iya, masa sama runner up-nya doang.
2: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
3: Wajib.
0: Mas Dwiki.
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
3: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa yaitu, tuh?
3: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
3: Anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Tapi kalau Mas Dwiki, ya nggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
2: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya?
3: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
2: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya? Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
3: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang Wow.
3: Ya, spontan ya. Nah, pakai latihan lihat aja kalau spontan gimana.
0: Waduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik
2: jazz ya,
0: Mas ya? Jadi spontaninya itu.
3: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
2: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
3: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Live Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
2: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
3: Gitu dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
2: Enggak.
0: Terus ini Freedom
2: Jazz Festival.
3: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
2: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
3: Oke.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
1: 100% Indonesia, banggakan Indonesia.
2: Siap.
1: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
2: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
3: Cabana.
2: Cabana.
0: Uncu mau tanya
2: apa? Uncu, apa yang mau ditanyakan Uncu?
1: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya, kualitasnya. Atau saya ingin menanyakan diskusinya, kedepannya seperti apa dan bagaimana
2: menjaga profesionalisme ya.
1: Salam.
2: Siap, silakan.
1: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini telepon terakhir nih.
2: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
1: Ya, salam aja langsung semuanya.
2: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung ditanya nih Mas Dwiki.
2: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana Mas
0: Dwiki? Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
3: Tahun 86.
0: 86.
2: Udah lahir?
0: Belum.
2: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
3: Ya 82 mulai bermusik belum profesional ya, profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
3: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
3: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokal, tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen, tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: eventnya siapa,
3: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
2: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
2: Oke. Okay. Silakan Mas Dwiki.
3: Saya bersyukur insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun persis. 60.
2: Besok ya?
3: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
2: Ulang tahun, iya. Oh, saya enggak tahu sebenarnya.
0: Oh my god.
2: Kita masih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku ya, tanggal 20 Mas Dwiki jelas dong gitu.
2: Oh iya. Mau tukeran kado. Ah,
0: tukeran kado kita ya, Mas.
3: Nah jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
3: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
3: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
2: Oke.
0: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini. Betul. Itu ya Mas Diki ya.
3: Betul.
0: Oke.
3: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
3: Sampai ketemu.
0: Oke.
2: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
2: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
2: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
2: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
2: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sandoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan om.
0: Ya. Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi bilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya
1: Jadi sekalian launching kali besok.
2: Betul,
1: di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu. Kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal tuh sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana, artinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
1: Oh, Adwarkal gitu.
0: Adwarkal.
1: Oh, gitu.
0: Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan main ya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Bebop ya.
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional lah kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu.
0: Oh my god. Okay, siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Iya kan ada Endah.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget. Terus tiba-tiba kayak, nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu. Betul.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener om.
0: Kakak dan om. Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine.
0: Aduh. Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga kan.
0: Enggak apa-apa. Iya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu,
1: gitu
0: ya. Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Diki, aha, atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Diki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh, untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya, karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Oh, seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, mm-hmm, nih salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya
1: jazz,
0: lagu
1: ya?
0: Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, libur sudah. Aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota, yes, langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Ya,
0: sampai
1: di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Agnes Ramadhani dalam dialog tanggap bencana Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan

0: kemampuan, keterampilan, dan kesadaran untuk melindungi diri, keluarga, serta lingkungan. Dan sore hari ini kita akan membahas bagaimana kesiapsiagaan itu dibangun dari pemerintah hingga tingkat masyarakat. Sudah ada bersama saya di sore hari ini ada Bapak Lander RJ selaku Sekretaris BPBD Kota Bengkulu. Selamat sore Pak Lander.
1: Ya, selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya Pak, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah iya. Sehat. Dan juga ada Ibu Yustina Destri SPD selaku warga desa Tangguh Bencana Kelurahan Berkah. Selamat sore Ibu.
2: Selamat sore Mbak.
0: Kabarnya sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kita tahu bahwa tentu di Bengkulu ini masalah gempa bumi ya, dan berbagai bencana lainnya menjadi hal yang ditakutkan juga untuk masyarakat, apalagi mungkin yang pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencananya masih minim gitu, masih kurang. Baik, Pak Lander mungkin bisa menjelaskan untuk tentang kesiapsiagaan masyarakat di Bengkulu ini seperti apa sejauh ini? Apakah masyarakat Kota Bengkulu sudah paham terkait dengan kesiapsiagaan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana atau bagaimana, Pak Lander?
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RRI dimanapun berada. Baik, saya dari BPBD Kota Bengkulu. Tentu dalam hal ini kita dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat khususnya di wilayah Kota Bengkulu itu kita sudah melakukan beberapa hal terkait kesiapsiagaan. Nah, tentu dalam meningkatkan kesiapsiagaan ini sebelumnya kita harus memitigasikan dulu permasalahan dan ancamannya terhadap risiko bencana yang ada di wilayah Kota Bengkulu. Tentu setiap wilayah khususnya kita di kecamatan itu memiliki ancaman bencana yang berbeda-beda. Tentu mungkin yang di Slebar atau yang di daerah dataran tinggi itu ancaman bencananya dia tidak memiliki ancaman bencana tsunami, berbeda dengan warga kita yang tinggal di daerah pesisir. Ya, tentu dengan melakukan mitigasi bencana maka kita mengenali risiko, mengenali ancaman. Nah, sehingga dengan mengetahui ancaman dan risiko ini maka kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat yang ada di wilayah yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu. Nah, tentu dalam hal ini dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat khususnya di pesisir yang memiliki ancaman tsunami ya, disertai gempa bumi disertai tsunami itu kita juga akan membangun masyarakat yang berada di wilayah pesisir itu dengan program itu desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana. Nah, itu sudah kita dorong dan sudah kita lakukan di tahun 2023 dan 2024. Dan ada sekitar 6 kelurahan yang sudah kita bangun dan sudah kita bentuk desa ketangguhan bencananya. Nah, tentunya ini juga kesiapsiagaan ini berbeda juga karakteristiknya ketika ancamannya bencana banjir yang berada di wilayah Sungai Serut itu ya, Tanjung Agung dan sepanjang sungai ini tentu ancamannya tentu bencana banjir gitu, air. Nah, itu juga kita sudah melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan dengan melalui Pak Lurah, RT RW, itu kita sudah melakukan sosialisasi yang kita lakukan terhadap warga-warga yang memiliki yang berdomisili di wilayah ancaman yang tinggi.
0: Kalau di wilayah Kota Bengkulu untuk akhir-akhir ini mungkin dari Pak Lander bisa menjelaskan ya, selain mungkin kebakaran ya Pak ya yang sering terjadi ya Pak ya, mungkin ada bencana lainnya yang mungkin bisa diantisipasi dalam waktu terdekat ini Pak Lander?
1: Ya, sesuai dengan kajian risiko bencana kita di Kota Bengkulu itu kita Kota Bengkulu ini berdasarkan kajian risiko bencana BPBD yang telah lakukan, yaitu kita ada sekitar 9 potensi bencana.

0: yang ada di wilayah Kota Bengkulu. Yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi ini mencakup seluruh wilayah kota, seluruh kecamatan dan seluruh kelurahan. Itu, dan resikonya ini gempa bumi resiko tinggi semua. Terus resiko tinggi, dan kalau dalam peta resiko kita itu merah semua, terpapar merah semua. Kemudian ada tsunami, resiko potensi atau potensi bencana tsunami. Kemudian ada potensi bencana banjir. Kemudian yang keempat ada potensi angin puting beliung. Yang kelima gelombang pasang. Yang keenam ada potensi bencana longsor. Kemudian ada potensi bencana kekeringan. Selanjutnya yang kedelapan, potensi bencana kebakaran hutan dan lahan. Dan yang sembilan itu konflik sosial. Konflik sosial antara kelompok masyarakat itu potensi itu ada, walaupun sangat dikit ya, sangat tipis itu dampaknya. Itu potensi-potensi yang ada di wilayah Kota Bengkulu.
1: Apalagi akhir-akhir ini banyak terjadi kebakaran ya Pak ya, di ya, permukiman penduduk.
0: Dengan cuaca ekstrim ya, cuaca ekstrim sekarang, kebakaran karhutlah sebenarnya. Kalau untuk karhutlah, resiko kita itu karena kita tidak memiliki hutan yang terlalu luas di Kota Bengkulu, itu tidak berisiko tinggi. Tapi di musim kemarau ini resikonya malah kebakaran rumah penduduk,
1: iya, ya,
0: pemukiman. Ini tentu resiko kebakaran di area pemukiman ini karena banyak penyebab ya, banyak penyebab, ada dikarenakan kelalaian dari penghuni dan lain sebagainya itu.
1: Baik, kita ke Ibu Yustina terlebih dahulu. Ibu Yustina, sebagai warga yang terlibat dalam lingkungan tangguh bencana ya di Kelurahan Barkas sendiri, bagaimana pengalaman Ibu sendiri melihat kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana sejauh ini, Ibu?
2: Baik, Mbak. Nah, jadi masyarakat Kelurahan Barkas itu yang tinggal di kawasan pesisir sebenarnya mereka sudah paham betul bahwa lingkungan kita berdampingan langsung dengan laut dan jalur gempa. Dulu kesadaran itu sifatnya masih pasif. Sudah tahu ada risiko besar, tetapi mereka cenderung masih pasrah. Waktu itu kejadian gempa tahun 2004 ya.
1: Yang besar itu ya.
2: Ya, gempa yang itu yang paling besar terjadi di Bengkulu. Itu kami masih tidur di tenda setelah gempa. Nah, itu. Nah, tapi setelah ada ini sikap bencana yang ada di Kelurahan Tangguh Bencana yang diadakan di tahun 2023-2024 oleh BPBD Kota Bengkulu ya Pak, masyarakat sudah mulai tahu bahwa risiko bencana sebagai sesuatu yang bisa diantisipasi, bukan lagi sekedar takdir yang ditunggu gitu.
1: Benar
2: ya.
1: Kesiapsiagaan ini kan suatu kebutuhan ya untuk masyarakat, apalagi di Kota Bengkulu melihat dengan banyaknya potensi bencana alam yang terjadi begitu ya. Tapi kalau untuk di Kelurahan Barkas sendiri, kapan mereka mulai sadar bahwa ini itu kebutuhan, bukan cuma arahan dari pemerintah saja ya, terkait dengan mungkin pengetahuan ya, mitigasi bencana begitu Ibu?
2: Jadi pengalaman masa lalu itu kan kesadaran bahwa saat bencana terjadi, penolong pertama adalah tetangga terdekat, bukan petugas yang mereka butuhkan. Karena lingkungan berkas itu padat, jika satu rumah panik atau menutup jalur evakuasi, dampak buruk dirasakan seluruh RT. Jadi rasa saling menjaga antar tetangga yang mengubah pola pikir dari tugas pemerintah menjadi kebutuhan yang dan tanggung jawab bersama.
1: Benar, karena yang pertama kali kita butuh pertolongan itu sebenarnya orang terdekat ya, dari tetangga terlebih dahulu begitu. Kalau misalnya nunggu mungkin mobil ambulans ya, atau mungkin pemadam kebakaran, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama begitu ya. Jadi emang butuh kerjasama antara masyarakat di sekitarnya begitu untuk menghadapi bencana agar tidak panik begitu ya. Sebenarnya kalau dari sejauh ini kegiatan apa Ibu yang sudah dilakukan dari warga desa tangguh bencana ya di Kelurahan Barkas, mungkin bisa dijelaskan Ibu kegiatannya apa saja sejauh ini?
2: Ya, kami rutin mengadakan simulasi mandiri, jalur evakuasi, gotong royong membersihkan drainase dan alur air agar tidak banjir saat pasang surut. serta pemetaan sederhana lokasi warga rentan. Nah, selain itu, kami menyertakan selipan edukasi kebencanaan singkat di sela-sela kegiatan sosial seperti arisan RT, pengajian, dan pertemuan-pertemuan lainnya itu.
1: Itu rutin dilakukan dalam sebulan sekali misalnya atau per minggu atau bagaimana, Ibu?
2: Minimal satu kali dalam satu tahun, itu minimal. Simulasi ya.
1: Baik.
2: Simulasi dan sosialisasi.
1: Itu semua warga wajib datang begitu ketika sosialisasi atau bagaimana biasanya?
2: Terwakilkan dalam setiap kelompok. Terwakilkannya.
1: Itu dari setiap kelompok RT begitu atau bagaimana?
2: RT wajib untuk menerima simulasi atau sosialisasi di dalam setiap kegiatan. Nah, selanjutnya masyarakat yang memang aktif di kegiatan sosial gitu.
1: Biasanya ketika sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat ini mendatangkan pihak yang memang paham
2: yang terkait dengan hal.
1: Biasanya siapa saja sejauh ini, Ibu?
2: Dari BPBD, terus dari Basarnas. Dari Basarnas.
1: BPBD kota ya?
2: Ya,
1: kota. Dan Basarnas?
2: BMKG ya.
1: Oh, BMKG juga, baik. Kalau untuk komunikasi antar warga sejauh ini bagaimana, Ibu? Apalagi mungkin ketika muncul potensi bencana ya, mungkin bisa diceritakan dari pengalaman di Kelurahan Berkas sendiri seperti apa? Setelah sosialisasi mitigasi bencana ya, melihat perubahan perilaku mereka, apakah sudah mulai membaik dan juga mengerti terkait dengan mitigasi bencana atau bagaimana?
2: Ya, tanggapan masyarakat sangat baik. Mereka sudah paham betul bahwa bencana tsunami itu sangat berisiko tinggi, dan mereka juga tahu bagaimana cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa dan berpotensi tsunami.
1: Mungkin Ibu bisa kasih contoh misalnya nih terjadi gempa. Ini untuk apa saja yang mungkin bisa dilakukan untuk masyarakat ya?
2: Untuk persiapan pertama kami menyiapkan menyimpan tas bencana itu. Menyiapkan dokumen-dokumen yang penting itu disiapkan, dan tas itu mudah digapai dalam situasi apapun atau bencana apapun. Dokumen-dokumen penting misalnya surat tanah, ijazah-ijazah, nah, diletakkan di tempat yang aman juga dari ya yang resiko kemalingan lah gitu kan. Nah, jadi jika ada bencana-bencana terutama tsunami atau gempa itu langsung bisa diambil dan dibawa tempat yang aman dulu.
1: Kemudian ada lagi, Bu?
2: Kalau untuk kita kan diberkaskan ada TK, saya yang kepala sekolahnya. Ya, kami masukkan mitigasi itu dan sosialisasi ke dalam sekolah, dalam pertemuan orang tua. Kalau untuk anak-anak, kita ajak anak-anak untuk simulasi dalam bentuk permainan gitu.
1: Jadi mereka tidak perlu khawatir ya. Dan juga ini kan sembari bermain ya, jadi juga membuat mereka senang begitu ya. Tapi sejauh ini dalam sosialisasi sendiri, apakah ada mungkin pembagian peran ya antar warga begitu ya, ketika terjadi bencana laki-laki harus seperti apa, perempuan harus seperti apa begitu.
2: Jadi di dalam kegiatan kelurahan tanggung bencana kemarin kami sudah membagi tugas dan peran. Ada yang siap siaga sebagai ketua dapur umum atau mengelola dapur umum, ada yang menyelamatkan yang
0: sudah ada forumnya.
2: Sudah ada forum ya, forum PRB ya, organisasi. Sudah berbagi tugas.
1: Sudah berbagi tugas ya. Baik. Untuk Pak Lander sendiri mungkin bisa di-sharing juga ya kepada masyarakat. Sebenarnya kesalahan apa sih yang sering ditemukan masyarakat ya mengenai situasi tanggap bencana? Apakah mereka masih banyak yang panik atau bagaimana, Pak Lander?
0: Ya, terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana ini, memang untuk bencana gempa bumi ini kan sulit diprediksi.
1: Benar.
0: Dan tidak tahu kita kapan itu akan terjadi. Nah, justru itu masyarakat yang ada di kita ini, karena ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan kapan terjadi, siang atau malam, pagi atau sore. Nah, bahkan masyarakat cenderung lalai terhadap ancaman-ancaman itu. Nah, tentunya dengan seperti itu kami meningkatkan sosialisasi, menyebarluaskan informasi terhadap ancaman-ancaman itu ada gitu ya, dan ada sehingga masyarakat ketika sudah mau lupa atau lalai gitu ya, terabaikan, diingatkan kembali. Nah, tentu kami juga BPBD melalui Desa Destana ini kami membangun masyarakat, mendorong masyarakat untuk bersama-sama di setiap kelurahan secara partisipatif, masyarakat wilayah kelurahan itu memetakan risiko bencana yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu, nah setelah itu mereka merumuskan kebijakan di wilayah kelurahannya masing-masing dengan tingkat ancamannya. Kemudian kita juga mendorong masyarakat kelurahan desa tangguh bencana ini juga membuat jalur evakuasi mandiri. Kemudian dengan kesepakatan mereka, musyawarah mereka, kemudian mereka bermain sendiri dengan cara simulasi gempa itu sendiri. Mm-hmm. Jadi jalur evakuasi yang mereka sepakati lewat lorong ini gitu ya, lewat gang ini, itu mereka ambil keputusan sendiri, kemudian mereka simulasikan. Dengan ancaman ketika ada peringatan dari pemerintah ada ancaman tsunami, maka dari mereka tempat mereka tinggal untuk menuju ke tempat yang lebih tinggi melalui jalur evakuasi yang sudah ditentukan ini membutuhkan waktu berapa menit dalam perjalanan dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak menentu gitu ya. Mm-hmm. Ketika dilintasi, dilalui jalur evakuasi ini membutuhkan waktu berapa menit. Sementara tentu gelombang tsunami ini kan punya
1: kecepatan yang waktu cepat ya. Mm-hmm.
0: Ketika terjadi gempa, pada saat gempa, nah maka dari BMKG itu memberikan peringatan dini ancaman tsunami. Nah rentan itu biasanya 2 sampai 5 menit BMKG memberikan peringatan. Apakah untuk warga masyarakat yang di pesisir harus segera melakukan evakuasi mandiri atau menunggu informasi lebih lanjut. Nah, tadi masyarakat tangguh bencana ini sudah mensimulasikan itu. Jadi dari mulai dapat peringatan dini, terus dia berlari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman, itu kira-kira butuh waktu sekitar 7 sampai 10 menit. Dengan simulasi seperti itu, insya Allah masyarakat kita yang di pesisir, khususnya 6 kelurahan ini yang sudah mendapat program Destana 2023-2024, insya Allah ini sudah terlatih ya, karena sudah terlatih dan instrumennya juga sudah kita mainkan bersama masyarakat gitu. Dan masyarakat sendiri keaktifannya sangat luar biasa Bu ya, ikut serta dalam latihan itu. Itu untuk kesiapan masyarakatnya.
1: Baik, sejauh ini ada 6 kelurahan ya Bapak ya, nantinya apa akan ditambah nantinya Bapak?
0: Ya tentu maunya kami BPBD itu terus ya, yang memiliki ancaman-ancaman ini. Kalau tidak salah ancaman tsunami ini ada 13 kelurahan kita, khususnya di sepanjang pesisir ini, mulai dari Teluk Sepang sampai ke Beringin Raya. Nah, tentu pemerintah daerah memiliki banyak kendala juga terhadap tindak lanjut dari program Destana ini. Tapi secara kelembagaan kami juga selalu meningkatkan kapasitas masyarakat secara luas, khususnya Kota Bengkulu. Terakhir kita di minggu yang lalu itu melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat aparat desa kelurahan di wilayah Kota Bengkulu. Kita beri pemahaman edukasi terhadap ancaman dan risiko bencana. Alhamdulillah pesertanya itu terwakili semua dari kelurahan, RT dan RW, dan mereka juga sangat antusias mengikuti acara yang kita laksanakan. Nah, harapannya dengan pelatihan seperti itu, dengan sosialisasi seperti itu, masyarakat yang mengikuti pelatihan itu dapat menginformasikan kembali ke warga sekitar domisilinya masing-masing gitu.
1: Baik, berarti di setiap kelurahan ini sudah diinformasikan bahwa harus tahu begitu ya untuk bencana yang terjadi di kelurahan tersebut apa sehingga bisa diantisipasi ya, seperti tadi jalur evakuasi ya Bapak ya, bahkan diperhitungkan ya Bapak ya, ya durasinya gitu kan untuk ke tempat aman itu berapa menit seperti itu, karena ini juga menyangkut nyawa mereka ya Bapak ya ketika terjadi bencana. Baik, kita akan lihat untuk pertanyaan di YouTube channel dari Berlian. Bapak, kalau kita ada sirine tsunami tidak katanya? Sudah disiapkan kira-kira warga terutama di pesisir bagaimana Bapak? Silahkan.
0: Ya, terima kasih untuk saudara kita Berlian ya, pertanyaan disampaikan melalui channel YouTube. Ya. Terkait dengan sirene tsunami. Ya, alhamdulillah bersama dengan program pembangunan desa tangguh bencana di 6 kelurahan 2023 dan 2024 itu kita memiliki 2 tower peringatan tsunami. Yaitu yang pertama berada di Kelurahan Berkas itu, kemudian yang kedua berada di Kelurahan Beringin Raya. Dan sirene ini secara berkala setiap tanggal 26 setiap bulannya itu kita lakukan uji coba. Kita lakukan uji coba sehingga kita memastikan sirene ini berfungsi dengan baik pada saat dibutuhkan. Alhamdulillah sirene tsunami ini dirawat secara mandiri oleh warga kelurahan, termasuk juga kita memberi pengetahuan dan pelatihan kepada operator sirinenya. Jadi ada penanggung jawab dari warga setempat yang memang yang mempertanggungjawabkan fungsi tidaknya sirene itu. Jadi setiap tanggal 26 setiap bulannya kita melakukan uji coba peringatan tsunami. Nah, tentu tsunami yang kita buat atau yang kita pasang di 2 kelurahan ini memperhatikan juga kebutuhan masyarakat disabel. Tentu kita kalau untuk masyarakat yang terganggu pendengaran tapi penglihatannya masih bisa, di atas tower itu, di tower tsunami itu ada lampu, lampu bahayanya. Itu salah satu upaya kita peduli terhadap masyarakat difabel gitu. Itu salah satunya.
1: Tadi kan di Kelurahan Berkas sama Beringin Raya ya Beringin Pak ya. Ini berarti wilayah yang memang resiko paling terdampak ketika potensi tsunami terjadi ya Bapak ya.
0: Ya.
1: Ditaruh di sana ya.
0: Sebenarnya di 6 kelurahan itu rencana awal kita itu seluruhnya terpasang. Seluruhnya terpasang, tapi berjalannya program ini ada efisiensi, jadi yang bisa diakomodir itu hanya 2 kelurahan. Nah, 2 kelurahan itu kenapa kita pilih Beringin Raya? Itu pertama Beringin Raya daerah terujung di wilayah barat Kota Bengkulu. Kemudian yang kedua di Berkas. Nah, yang di Berkas ini dia termasuk yang agak ke tengah ya, agak ke tengah, dan dia berdekatan dengan kelurahan-kelurahan Sumur Melele, mungkin Penurunan gitu kan. Molabro gitu. Nah, ketika peringatan dini tsunami ini sirene tsunami ini kita bunyikan, harapan kami informasi berantai bisa disampaikan melalui masyarakat. Itu harapan kami, kenapa kami pilih Beringin Raya dan Berkas gitu. Karena kita dapatnya dua, kalau mau dapat dapat semua enak gitu kan. Kita
1: nentukannya gitu. Tapi jadi, ini jangkauannya berapa nih Pak untuk suara ya, dari suara sirinenya sendiri?
0: Dari spesifikasi pembangunan awalnya itu sudah diuji coba ya untuk sirenenya itu, sirene itu jangkauan pada saat hening atau pada malam hari itu menjangkau 2-3 kilo jarak suaranya. Itu pada saat hening, artinya pada malam hari. Pada malam hari. Kemudian kalau pada saat siang hari kita uji coba itu sulit tembus 1 kilo. Karena bising ya, bising. Tapi paling tidak informasi berantai bisa disampaikan melalui masyarakat. Benar. Itu harapan kami dari dari setelah sirene itu dibunyikan.
1: Dengan harapan nantinya ketika sirene ini bunyi tidak ada kepanikan ya Bapak ya.
0: Betul.
1: Ya, karena kan ini simulasinya setahun sekali ya begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, setiap bulan. Jadi ya, warga di sekitar tower itu Bu, kalau setiap tanggal 26 itu sudah paham.
1: Biasa.
0: Dan kita juga sebelum mencet tombol tsunami itu Bu Dias ya, kita memberi memberi kata-kata dulu.
1: Iya.
0: Mohon diabaikan suara peringatan dini. Ini hanya uji coba. Benar. Jadi seperti itu aja, ada peringatan, ada suara dulu kita sampaikan sehingga masyarakat ketika kita pencet tombol sirenenya masyarakat tidak panik.
1: Baik, nanti kita akan lihat juga pertanyaan di via YouTube channel. Tapi sebelum itu kita akan break sejenak. Okay. Ya, sembari menunggu azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan juga sekitarnya. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Diriwayatkan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Masih di dialog tanggap bencana Pro 1 RRI Bengkulu, dan kita akan bacakan pertanyaan dari YouTube channel RRI Bengkulu. Dari Apriansah, untuk titik kumpul di wilayah Bengkulu ini di mana saja nih Pak? Mungkin ini juga bisa jadi edukasi juga ya Pak ya, kepada masyarakat ketika kepanikan terjadi itu mereka bisa berlari ke arah mana. Boleh Bapak Lender?
6: Untuk Apriansah, terima kasih atas pertanyaan. Terkait dengan titik kumpul, kami juga BPBD Kota Bengkulu tentu sudah mempersiapkan ini ya, sudah mempersiapkan ada beberapa titik kumpul yang sudah kita rencanakan ketika suatu kejadian yang memang tidak ingin kita yang tidak kita inginkan itu terjadi. Nah, tentu kita ada tempat pengungsian vertikal, itu adanya di Teluk Sepang. Itu shelter namanya. Itu shelter, itu bangunan tahan gempa, ada 4 lantai itu. Itu ketika Bapak, Ibu, atau saudara warga Kota Bengkulu ketika berada di Teluk Sempang mengalami kejadian gempa bumi serta ada ancaman tsunami, tentu tempat sementaranya itu ada di Teluk Sepang samping kelurahan itu. Itu kemudian ada untuk di wilayah titik kumpul di wilayah Slebar itu ada lapangan bola dekat lampu merah pagar dewa itu ada di sana satu. Kemudian untuk di wilayah Malabro ya, Ratu Agung, Ratu Samban, ini titik kumpul kita Simpang 5, kemudian BI dan Polres atau gedung daerah itu ada, kalau Bapak Ibu lewat di sana itu ada pelang, semacam pelang atau tugu titik kumpul berwarna biru, tulisannya putih gitu. Itu ada titik kumpul, itu titik kumpul sementara. Kemudian di agak ke tengah lagi itu di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa itu juga titik kumpul. Nah, itu itu tentu warga-warga yang untuk warga-warga yang berada di daerah pesisir. Benar. Ketika mereka melakukan evakuasi mandiri untuk segera mungkin, secepat mungkin untuk menuju ke titik kumpul sementara. Kemudian untuk titik kumpul akhir itu kita berada di STK dan perkantoran Gedung Merah Putih yang di Air Sebakul. Nah, itu kita siapkan juga untuk menjadi titik kumpul akhir. Itu perkantoran apa namanya merah putih di air sebakul. Nah, itu titik kumpul kita. Jadi titik kumpul akhir kita ada dua. Pertama di merah putih, kedua di air di STK. Di STK. Itu titik kumpul kita di Kota Bengkulu. Dan ini untuk yang wilayah Pasar Bengkulu, Rawamakmur, Beringin Raya, itu titik kumpulnya kita di komplek kampus UNIP. Jadi kita dengan lembaga dan instansi yang ada di wilayah Kota Bengkulu ini juga secara administrasi kita juga sudah melakukan PKS atau MOU dengan lembaga setempat itu.
5: Baik, kita ke Ibu Yustina terlebih dahulu. Ibu Yustina mungkin bisa dijelaskan ya, selama mungkin sosialisasi atau mungkin masyarakat belajar ya terkait dengan mitigasi bencana, ini kendala sejauh ini apa nih Ibu? Atau mungkin ada kekhawatiran masyarakat juga, apalagi mungkin untuk para lansia ya Ibu ya, dan juga anak-anak yang masih belum paham terkait hal tersebut.
7: Baik, setelah diadakan simulasi bencana, jadi para orang dewasa yang masih kuat di dalam rumah itu sudah rata-rata sudah memahami bahwa resiko bencana. Jadi mereka sudah dilatih untuk menyelamatkan para lansia dan anak-anak terlebih dahulu.
5: Baik. Untuk keterampilan sendiri, mungkin apa yang paling menurut Ibu penting dimiliki untuk masyarakat ketika menghadapi bencana?
7: Mungkin yang paling penting itu keterampilan dalam mengelola perasaan ya. Jadi menghilangkan rasa panik dulu untuk mementingkan keselamatan jiwa. Nah, setelah jiwa dinyatakan aman, jadi bisa menyelamatkan hal-hal yang lebih penting, yang dianggap penting seperti surat-surat atau benda-benda yang bisa dibawa untuk ke tempat yang lebih aman.
5: Benar, ini terkait juga dengan mental ya Ibu ya, mental. Ketika menghadapi bencana ya, karena ketika kita panik itu biasanya lupa semua ya Bu ya, dokumen-dokumen penting begitu kan ya. Apa saja yang perlu dibawa begitu ya. Kalau masyarakat sendiri untuk mempertahankan semangatnya untuk terus belajar, dari Ibu sendiri ada tips tidak? Sejauh ini bagaimana? Semakin semangat mereka belajar atau bagaimana Ibu?
7: Untuk sampai saat sekarang mereka masih bersemangat untuk mengikuti sosialisasi. Misalnya untuk besok kan rencana ada simulasi bencana diadakan oleh Kelurahan Berkas. Itu mereka antusias. Dan karena memang keterbatasan dalam apa ruang acara, jadi masyarakat berkas itu terwakilkan.
5: Baik. Ya. Kalau di Kelurahan Berkas sendiri untuk lansia mungkin yang dalam tanda kutip sudah tidak bisa berdiri lagi, itu sudah didata Ibu dan
7: sudah
5: juga,
7: sudah didata sama pemerintahan Kelurahan Berkas.
5: Iya, karena kan itu juga harus jadi ini ya Ibu ya, antisipasi ya ketika terjadi bencana untuk keluarganya ya.
7: Yep.
5: Baik, kita akan ke pertanyaan di YouTube channel lagi dari Henry. Bagaimana kalau gempa atau tsunami datang pada jam sekolah? Bagaimana menanggapinya Bapak Ibu, terutama bagi sekolah-sekolah TK dan juga SD? Mungkin dari Ibu terlebih dahulu.
7: Baik, kami seluruh guru di TK Azhara sudah setiap tahun itu minimal 1 tahun sekali untuk diadakan simulasi atau sosialisasi. Jadi insya Allah semua guru sudah bisa punya memiliki keterampilan tersendiri untuk menyelamatkan orang terdekat dulu. Memang iya, setiap semua guru rata-rata punya anak di sekolah mereka masing-masing, SD, SMP. Tapi kami yakin bahwa kalau kami menyelamatkan anak yang ada dekat kami dulu, insya Allah anak-anak kami di tempat lain juga akan selamat. Jadi kami tetap mempertahankan atau membuat anak-anak itu tidak panik dan tetap menjalankan bahwa takdir ini tetap berjalan, bahwa gempa itu memang sudah digariskan, tapi anak-anak tetap bahagia, tetap walaupun panik tidak terlalu panik, tidak ada yang diminimalkan, tidak ada yang nangis meraung-raung gitu.
5: Iya.
6: Didampingi oleh guru.
7: Tetap didampingi guru. Guru tidak boleh pergi kecuali bersama anak-anak ke tempat yang aman.
5: Baik. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana Bapak menanggapi pertanyaan ini?
6: Ya. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Henry, bagaimana ketika bencana itu terjadi pada saat jam sekolah
5: ya.
6: Nah, kami juga dari BPBD itu setiap tahunnya memiliki program edukasi pada anak-anak sekolah-sekolah, ya, baik itu SD maupun SMP.
7: TK
6: nah,
7: juga.
6: Ini TK juga. Nah untuk TK ini biasanya mereka berkunjung ke kantor kita, Bu. Kantor kita bersama anak-anaknya itu kita mengenalkan dengan peralatan logistik kebencanaan. Nah, mereka juga kita perkenalkan, kemudian mereka juga kita pada saat di kantor mereka juga kita edukasi tentang cara menyelamatkan diri pada saat bencana. Nah, program ini kita lakukan terus setiap tahun itu untuk simulasi di sekolah-sekolah. Nah, tentu bagaimana trik kita atau siasat kita ketika bencana itu terjadi pada saat jam sekolah. Iya. Nah, tentu siswa didik itu apa yang disampaikan oleh Ibu Justine tadi itu benar. Tanggung jawab guru adalah murid yang ada di sekolahnya. Itu langkah utama yang harus dipersiapkan oleh sekolah. Sekolah memastikan seluruh murid-murid peserta didiknya aman berada di sekolah dan memastikan jumlah siswa yang hadir dan jumlah siswa yang tidak masuk itu harus tercatat dengan baik. Ketika pada saat terjadi bencana kita tidak miss data, ya, kita tidak kehilangan data sehingga dapat informasi yang valid. Nah, terhadap tanggung jawab guru selama keadaan darurat itu masih menjadi tanggung jawab guru sepenuhnya.
7: Benar.
6: Untuk keselamatan siswa. Guru tidak perlu panik, cukup mengawasi dan menjaga anak didiknya di sekolah masing-masing dengan baik. Gitu. Nanti tunggu instruksi atau info lebih lanjut dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang mengeluarkan informasi. Nah, begitu juga kita, apa yang disampaikan oleh Ibu Istin tadi, kita juga tidak usah panik ketika anak-anak kita sebagai orang tua, ketika anak-anak kita sekolahnya agak jauh dari kita, kita tidak perlu panik, Bu. Biarkan aja. Kita tetap berdoa bahwasanya di sana ada gurunya.
7: Benar.
6: Gitu kan? Kita ada gurunya dan gurunya dipastikan menjaga anak-anaknya, gitu. Anak-anak kita di sana. Itu dan pemahaman ini harus terus kita edukasi dan kita sampaikan kepada masyarakat. Karena apa? Ketika terjadi gempa pada situasi jam sekolah, kita pingin menyelamatkan anak kita di sekolah yang jauh, sementara kita di kantor misalnya kan, begitu gempa terjadi kita pakai kendaraan cepat-cepat pingin jemput sampai anak kita,
7: iya,
6: karena panik tadi. Nah, yang ada anaknya selamat, kitanya yang kecelakaan di jalan.
7: Benar.
6: Nah, itu risiko ketika kita mau menyelamatkan anak kita tanpa berpikir tenang gitu kan. Itu risiko yang terjadi. Cukup himbauan kami ketika terjadi gempa dan disampaikan juga edukasi di tingkat keluarga mulai dari hal yang terkecil itu keluarga terdekat kita komitmen bersama. Ketika siang hari terjadi gempa bumi yang cukup besar gitu kan, kita tidak perlu saling mencari. Itu tetap dimanapun kita berada tetap mengevakuasikan diri dan mencari tempat yang aman. Di halaman terbuka gitu atau di tempat yang aman gitu. Nah, setelah itu baru kita kontak-kontak. Nanti nunggu setelah keadaan membaik dari pemerintah kita dapat informasi baru kita sering cari.
7: Benar.
6: Dan insya Allah kalau memang seperti itu, Bu, insya Allah kita aman semua. Jadi kita aman semua.
5: Baik, mungkin terakhir dari Ibu Justina ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan tema kita di sore hari ini, apalagi Bengkulu sendiri rawan terjadinya bencana, ya, boleh disilahkan, Ibu.
7: Baik, mungkin yang perlu kita persiapkan adalah mental yang kuat yang menghilangkan rasa panik jika ada terjadi gempa. Karena kalau kita sudah panik jika ada gempa, mungkin ada lebih besar risiko yang kita bakal dapat. Mungkin itu tidak berisiko tsunami, tapi reruntuhan dari bangunan karena kita tidak ada perhitungan dalam keselamatan diri, jadi kita bisa tertimpa bangunan. Nah, kita juga pastikan dan mencari informasi di mana apabila gempa itu berpotensi tsunami, kita mencari informasi yang belum dapat informasi di mana titik kumpul yang aman. Nah, kalau untuk berkas kan titik kumpul yang paling aman paling dekat adalah di Masjid At-Taqwa. Itu.
5: Baik, ada lagi, Bu? Cukup?
7: Cukup.
5: Baik, untuk Pak Landar mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat, apalagi mungkin pengetahuannya masih kurang nih ya terkait dengan mitigasi bencana dan mungkin apa saja yang harus diperhatikan ketika bencana itu terjadi. Silahkan, Bapak.
6: Baik. Kami dari BPBD tentu menghimbau secara terus-menerus kepada warga masyarakat Kota Bengkulu. Tentu kami selaku pihak yang memiliki tusi di kebencanaan ini, kami sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, upaya-upaya pencegahan serta memperkuat peringatan dini kita gitu. Dan kita juga memiliki EWS. Kita sudah memiliki early warning system terhadap gempa bumi. Jadi insya Allah ketika ada gempa bumi kita secepat mungkin mendapatkan informasi terkait gempa itu sendiri. Dan kami juga telah memasang rambu-rambu jalur evakuasi. Mungkin untuk di wilayah pesisir pantai itu hampir di seluruh jalan itu sudah kita pasang. Nah, ketika terjadi keadaan atau ancaman tsunami, kami mohon kepada warga masyarakat yang berada di wilayah pesisir, mohon untuk mengikuti petunjuk arah jalur evakuasi. Benar. Agar apa, rambu-rambu itu ditujukan ke dalam ke arah satu titik, Bu, ke satu titik, yaitu titik kumpul sementara. Nah, jika warga masyarakat dengan tertib mengikuti arah rambu itu, maka ketika kita melakukan evakuasi atau penyelamatan diri tidak terjadi crowded, tidak terjadi macet, sehingga semuanya kita berjalan dalam satu arah sesuai dengan arah papan rambu-rambu atau jalur evakuasi. Nah, sehingga kita berpeluang untuk selamat semua. Gitu. Jangan melawan arah. Sementara arah ke kiri, Bapak Ibu mengambil jalan, biar tadinya perasaan pingin cepat gitu ya, tahu-tahu bikin macet, semuanya terjebak, akhirnya berisiko tinggi. Karena itu masyarakat yang siap adalah masyarakat yang tahu risikonya gitu. Nah, tentu harus memiliki rencana terhadap risiko itu. Masyarakat harus terus berlatih, mewaspadai, dan mampu bertindak cepat ketika terjadi ancaman. Dan tentu harapan kami saling membantu.
5: Benar.
6: Dengan membantu warga di sekelilingnya. Itu harapan kami.
5: Baik, karena memang kesiapsiagaan ini sebenarnya dimulai dari hal-hal yang sederhana, Bapak, ya. Seperti misalnya mengenali resiko di lingkungan sekitar, begitu ya. Terus juga seperti yang disampaikan Bapak tadi, mengetahui jalur evakuasi, ya. Menyiapkan kebutuhan darurat seperti yang Ibu sampaikan, memahami informasi peringatan dini juga, mengikuti latihan ya Bapak ya. Dan juga mengikuti arahan rambu-rambu dari pemerintah, dan juga jangan lupa selamatkan diri sendiri terlebih dahulu dan juga lingkungan sekitar ya. Baik, tentunya karena kita tidak bisa selalu tahu kapan bencana terjadi, karena kita juga harus siap sedia ya Bapak ya. Kapan bencana itu akan terjadi untuk meminimalisir resiko-resiko yang terjadi ke depannya. Terima kasih untuk Bapak Lander RJ yang sudah hadir di sore hari ini, dan juga Ibu Yustina yang sudah memberikan sharing session di sore hari ini. Kami akhiri dialog tangkap bencana dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota dan jajaran Forkopimda akan terus bekerja berjuang untuk kota kita tercinta.
1: Festival Semarang Merah Putih. Mari kita sama-sama ramaikan. Ini adalah program pemerintah Provinsi Bengkulu.
2: Radio Republik Indonesia, Sungaliat, Bangka Belitung dengan Warta Belanja Sumba Sari Berita. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan melalui prestasi sesuai tupoksi dan peran masing-masing. Meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Festival Semarak Merah Putih siap geliatkan UMKM Kaur. Inilah Warta Belanja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belanja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengajak masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan melalui prestasi sesuai tupoksi dan peran masing-masing. Selengkapnya disampaikan Ian Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Dapat kami laporkan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi bagi setiap masyarakat untuk terus mengobarkan semangat perjuangan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengajak masyarakat tidak hanya memaknai kemerdekaan melalui perayaan, tetapi juga dengan memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas profesi dan tanggung jawab masing-masing. Menurut Dedi, semangat perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan kerja keras dan pengabdian. Setiap orang memiliki peran dalam pembangunan Indonesia, baik melalui pekerjaan, pelayanan kepada masyarakat, maupun kontribusi di lingkungan masing-masing.
2: Tetap kebarkan semangat juang Pak Lema untuk majukan Kota Bengkulu. Pesannya kita harus semakin kompak, kemudian bersama-sama di Kota Bengkulu. Salah Kota Bengkulu, kami pemerintah kota, wali kota, wakil kota, dan jajaran Forkopimda akan terus bekerja, berjuang untuk kota kita tersebut.
1: Ia juga mengajak masyarakat Kota Bengkulu untuk menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta tidak mudah terpecah oleh berbagai perbedaan. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan harus diisi dengan kegiatan positif yang membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah. Dedi menegaskan, pemerintah Kota Bengkulu juga akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pemerintah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras, meningkatkan pelayanan, dan mendorong kemajuan Kota Bengkulu. Dedi berharap semangat kemerdekaan tidak hanya terasa saat peringatan 17 Agustusan saja, tetapi menjadi semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kemajuan daerah dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat sama-sama mengambil peran serta bekerja sesuai bidang masing-masing.
3: Demikian laporan Ian Berlian dari RRI Bengkulu. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, pawai pembangunan kota Sungai Penuh menjadi momen meningkatnya perekonomian bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Pembangunan di kota Sungai Penuh tidak hanya menjadi panggung hiburan dan juga kemeriahan puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, tetapi juga membawa angin segar bagi pelaku perekonomian lokal. Event tahunan ini terbukti menjadi momentum emas bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah, serta pedagang kaki lima untuk mendulang rezeki. Sejak pagi hari, ribuan masyarakat dari berbagai penjuru kota Sungai Penuh dan juga sekitarnya memadati rute utama yang dilalui oleh peserta pawai. Tingginya antusiasme warga yang bertahan hingga siang hari menciptakan putaran ekonomi yang cukup signifikan di area penonton dan juga titik-titik kumpul massa. Berbagai produk UMKM mulai dari jajanan khas kuliner, minuman segar, mainan anak-anak hingga kerajinan tangan laris manis diserbu para pembeli. Banyak pedagang yang mengaku omset penjualan mereka meningkat drastis hingga 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya. Hal tersebut disampaikan Rico, salah satu pelaku UMKM yang berjualan di lokasi pawai.
2: Omsetnya naik, dan ini khususnya tahun ini lumayan besar kenaikannya, karena memang pengunjungnya banyak sekali. Gitu.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh sendiri berharap momen seperti pawai pembangunan ini tidak hanya mempererat kebersamaan dan juga membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat secara langsung. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mendorong untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan suara masyarakat terkait perayaan Hari Kemerdekaan di wilayah Sumatera Selatan yang dihimpun reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Kalau di Kertapati sendiri, perayaan Hari Kemerdekaan itu selalu diramaikan dengan berbagai macam lomba. Mulai dari joget balon, balap karung, lomba nyanyi, terus joget rebutan kursi sampai lomba tarik tambang. Nah, lomba tarik tambang ini masih diadakan ya, karena kan lomba tarik tambang ini dari zaman dulu itu udah hype banget kan setiap kemerdekaan. Nah, terus dengan suasananya yang ramai dan seru, itu tuh warga itu semakin antusias untuk ikut merayakan. Selain buat hiburan, juga kegiatan ini menjadi momen untuk mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga.
2: Ya, saya Anggara dari Sekayu. Kalau di Sekayu, perayaan yang paling semarak untuk 17 Agustus adalah gerak jalan. Mulai dari SD, SMP, SMA itu melakukan gerak jalan. Dan itu antusiasme dari masyarakat juga banyak ya. Apalagi UMKM lokal juga turut terbantu gitu.
3: Kalau di wilayah saya, perayaan kemerdekaannya cukup meriah. Ada jalan santai, lomba makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, estafet sarung, main gaple, sampai lomba karaoke. Menurut saya, kegiatan seperti ini tuh seru banget, karena bisa bikin warga berkumpul dan semakin mempererat kebersamaan.
0: Mendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Kepulauan Bangka Belitung akan menggelar kegiatan dalam menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, reporter Debbie Nirwandi telah mewawancarai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung. Mendengar berikut hasil wawancaranya.
1: Kami akan wawancara pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Yudi Swastri terkait kegiatan dalam rangka menyemarakan HUT, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik Pak Yudi, seperti apa untuk kegiatan dalam rangka menyemarakan HUT RI di Bangka Belitung tahun ini?
2: Kita akan mengadakan kegiatan ini kan supaya merayakan hari kemerdekaan ini, hari ulang tahun. Jadi karena kita ada banyak kegiatan, terutama banyak melibatkan pelajar, umum, mahasiswa, terutama untuk yang misalnya berbaris, ya kan, itu SD, SMP, SMA, kemudian pawai, ya kan, karnaval, itu ngajak juga masyarakat. Kemudian untuk yang sepeda hias, ya kan, motor hias sama mobil hias, itu juga melibatkan banyak juga dari pelajar, juga dari umum. Nah, ini masuk ini udah cukup banyak, tapi kita berharap lebih banyak lagi kawan-kawan kita dari sekolah dan juga dari masyarakat untuk bisa

0: saya yakin banyak, tapi untuk karnaval itu juga udah banyak. Cuman keterlibatannya biasanya kan dekat-dekat dengan akhir baru banyak yang daftar. Kadang-kadang juga motor seperti itu. Nah, ini yang kami harapkannya dengan sosialisasi yang banyak yang kita flyer di apa media sosial itu bisa narik apa namanya masyarakat lah untuk ikut apa andil bagian di anu ini, apa namanya kegiatan ini.
1: Entah itu BMN,
0: iya, BMN swasta, ya. Jadi kalau BMN swasta itu kita berharap ya di motor hias dengan mobil hias ya, itu yang kita harapkan. Umum juga sudah mulai banyak.
1: Kemudian Pak, untuk ada sejumlah larangan mungkin ya, seperti yang di oleh MUI itu agar tidak ada itu laki-laki yang menyerupai.
0: Oh iya, itu kita apa namanya kita jaga lah, nanti kita himbau juga, kita syaratkan itu untuk apa namanya tidak menampilkan hal seperti itu, karena itu kan berpengaruh kepada audiens penonton yang melihat bahwa ada yang laki-laki pakai baju perempuan gitu kan,
1: atau
0: ya
1: sebaliknya,
0: atau sebaliknya. Nah, ini juga karena kita nih mayoritas beragama ya, terutama Islam, yaitu kan dilarang. Jadi kita akan sampaikan kepada nanti peserta untuk tidak melakukan itu. Nanti akan sampaikan panitia juga, nanti akan menyampaikan itu.
1: Oke, harapan kita Pak untuk event ini Pak?
0: Ya, kita berharap apa namanya meriah ya. Kita berharap meriah apa namanya, karena ikut kita udah ke 81 ya. Apa namanya dengan umur segini artinya memang dengan apa kondisi yang apa namanya ekonomi yang memang sebenarnya kita apa namanya terbatas, tapi jangan sampai ini kemeriahan berkurang. Jadi kita berharap malah dengan ini malah apa namanya bisa perputaran ekonomi lebih banyak nih. Ya, dengan ramai kegiatan ekonomi UMKM, orang bergerak, orang dari daerah akan datang ke sini. Ya, itu pasti akan membawa perputaran ekonomi. Jadi dihimbau ya apa namanya diikutlah ramai-ramai. Karena disinilah apa event kita memang apa namanya dengan kondisi ekonomi kita malah menjadi lebih senang ya, lebih apa namanya bergairah ya untuk merayakan ke hari kemerdekaan ini.
2: Iya, mendengar demikian tadi perbincangan wawancara kami dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung terkait kegiatan pawai tingkat Provinsi Bangka Belitung tahun ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyatakan akan memperkuat hilirisasi agar berbagai komoditas unggulan dapat diolah di daerah sehingga memiliki nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyatakan Lampung memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif. Potensi tersebut menurutnya harus dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata bagi masyarakat. Mirzani menyatakan Lampung tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi perlu terus mendorong hilirisasi agar berbagai komoditas unggulan dapat diolah di daerah. Selain hilirisasi, Mirza menekankan pentingnya memperkuat ekonomi dari desa. Menurutnya, kekuatan ekonomi daerah berada di tengah masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, perajin, perempuan, hingga anak muda yang membangun usaha di desa dan kampung halaman. Oleh karena itu, desa perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2: Kita harus mendorong hilirisasi sehingga hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai komoditas unggulan Lampung dapat diolah di daerah, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah bagian dari ikhtiar kita untuk membangun kedaulatan ekonomi Lampung. Kita juga harus memperkuat ekonomi dari desa, karena kekuatan ekonomi daerah sesungguhnya berada di tengah masyarakat.
1: Di sisi lain, Mirza menegaskan pembangunan manusia menjadi salah satu faktor yang menentukan masa depan Lampung. Pembangunan daerah harus dimulai dengan memastikan

0: anak-anak tubuh sehat, memperoleh gizi yang baik, mendapatkan pendidikan berkualitas, menguasai teknologi, memiliki keterampilan, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pemerintah Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberikan dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi.
1: Program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai diberlakukan pada hari ini hingga 30 September mendatang. Al Haris mengatakan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sekaligus membantu pemerintah memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD untuk pembangunan. Menurutnya pembayaran pajak kendaraan akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan daerah. Al Haris menjelaskan, dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat di Jambi, sekitar 1,2 juta diantaranya belum membayar pajak. Kondisi tersebut juga membuat pemerintah membutuhkan pembaruan data terkait keberadaan kendaraan.
2: Yang selama ini masih nunggak-nunggak itu kita harapkan mereka juga sungguh-sungguh dan mau jujur untuk bayar pajak kita. Karena dari 2,5 juta kendaraan kita itu, 1,2-nya itu masih belum bayar pajak, alias tidak ada kabar beritanya. Apakah masih ada kendaraannya atau tidak ada lagi? Nah, kita butuh data itu sebetulnya. Kita berharap mereka melapor bayar pajak, ini data kita ke depan. Itu kita harapkan.
1: Karena itu pihaknya berharap program tersebut tidak hanya mendorong masyarakat membayar pajak, tetapi juga membantu pemerintah melakukan pendataan kendaraan secara lebih akurat. Dirinya menghimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut dan tidak menunda pembayaran pajak. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, Festival Semarang Merah Putih siap geliatkan UMKM Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Daerah Kabupaten Kaur bersama pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar Festival Semarak Merah Putih yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Bintuan Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai 20 hingga 29 Agustus 2026. Wakil Bupati Kaur, Abdullah Hamid, mengungkapkan Festival Semarak Merah Putih tidak hanya bertujuan memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi momentum mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kaur. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan berbagai produk unggulan daerah. Ia juga menyampaikan selama pelaksanaan festival nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan dan hiburan menarik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada pembukaan direncanakan berlangsung 20 Agustus 2026, masyarakat akan disuguhkan sejumlah penampilan dari para talenta dan seniman asal Kabupaten Kaur. Penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda dan para pelaku seni daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka. Menurut Abdul Hamid, keterlibatan talenta dan seniman lokal menjadi salah satu bagian penting dalam festival tersebut karena Kabupaten Kaur memiliki berbagai potensi seni dan kreativitas yang patut mendapatkan apresiasi. Selain menjadi hiburan, penampilan seniman daerah diharapkan dapat memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap potensi yang dimiliki daerah sendiri.
2: Festival Semarak Merah Putih. Mari kita sama-sama ramaikan, kita ikuti. Ini adalah program pemerintah Provinsi Bengkulu yang dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Kaur. Tanggal 20-nya ada open ceremony. Insya Allah ada beberapa penampilan-penampilan menarik dari Kabupaten Kaur dan juga dari tingkat nasional. Di tingkat nasionalnya ada artis ibu kota yang akan hadir di sini untuk menghibur kita semua.
1: Ia berharap kegiatan kolaborasi pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah Kabupaten Kaur ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi UMKM di Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Pendengar, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Wai Kanan memberikan penghargaan kepada 3 kampung yang dinilai memiliki tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Penghargaan tersebut diberikan setelah pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar di halaman kantor kecamatan setempat. Berikut laporan Bayu Satria dari RRI SPY Kanan.
1: Kabupaten Wai Kanan memberikan penghargaan kepada 3 kampung yang dinilai memiliki tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan terbaik. Penghargaan diserahkan setelah upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Umpu Semengu Senin kemarin. 3 kampung yang menerima penghargaan tersebut yakni Kampung Bumi Putra, Kampung Pancanegri, dan Kampung Bratayuda. Ketiganya dinilai mampu memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung. Camat Umpu Semengu, Barusman, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas tata kelola pemerintahan yang telah dilaksanakan dengan baik. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh setiap kampung. Menurutnya, 3 kampung tersebut mampu menunjukkan kinerja terbaik sehingga menempati peringkat teratas di wilayah Kecamatan Umpu Semengu. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kampung lainnya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Barusman menjelaskan, terdapat 26 indikator penilaian yang harus dipenuhi oleh setiap kampung. Indikator tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kampung yang memiliki kinerja pemerintahan terbaik.
2: Penghargaan ini tentu kami menilai dari sisi administrasi pemerintahan dan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung dan di desa kita masing-masing. Itu ada 26 indikator yang kami nilai yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan standar dari penyelenggaraan pemerintahan di kampung.
1: Ia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong pemerintah kampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Tata kelola pemerintahan yang baik dinilai penting untuk mendukung pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirinya menegaskan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan kinerja seluruh kampung melalui pembinaan dan evaluasi. Dengan tata kelola yang semakin baik, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin efektif dan transparan. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar laporan dari RRI Wai Kanan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Bengkulu sore ini 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jika sedang mencari oleh-oleh khas pesisir Bengkulu, kerajinan berbahan kerang bisa jadi salah satu pilihannya. Di Kota Bengkulu, usaha kerajinan kerang milik Susilawati sudah bertahan hampir 6 tahun. Kerang yang didatangkan dari Sibolga dan Enggano kemudian diolah para pengrajin menjadi beragam pernak-pernik dan hiasan dengan harga mulai dari Rp25.000 hingga Rp160.000 tergantung jenisnya. Susilawati mengatakan pendapatan dari usaha ini memang tidak selalu sama setiap harinya dan cukup bergantung pada musim. Meskipun begitu, kerajinan tersebut tetap bertahan dan menjadi salah satu penopang ekonomi keluarga. Menariknya, produk ini juga diminati karena dibuat secara manual dengan memperhatikan kerapian dan kualitas. Jadi pendengar, kerajinan kerang bukan hanya menjadi buah tangan bernuansa pesisir saja, tetapi juga menjadi bagian dari kreativitas lokal yang ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Makan nasi pakai sambal terasi. Apakah kamu tahu awal mula koperasi? Koperasi mulai diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Koperasi ini dibentuk untuk membantu para pegawai negeri lepas dari jerat rentenir. Sayangnya, pergerakan koperasi Indonesia pada masa itu tidak berjalan lancar dengan keluarnya berbagai aturan diskriminatif dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada 12 Juli 1947 menjadi hari bersejarah bagi koperasi. Untuk pertama kalinya diadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya yang kala itu turut membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, SOKRI. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi atas perhatian khusus beliau yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memenuhi kebutuhan anggotanya. Tiga usulan jenis koperasi dari Muhammad Hatta: koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Itu dia sejarah awal mula koperasi di Indonesia.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Agar ada kabar untuk Anda yang ingin berbelanja kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, pemerintah Kota Bengkulu akan menggelar bazar murah besok hari Rabu 19 Agustus 2026 di halaman kantor Wali Kota Bengkulu kawasan Bentiri. Bazar mulai dibuka untuk masyarakat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan sejumlah kebutuhan pokok disiapkan mulai dari beras SPHP, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tepung terigu, daging ayam, bawang merah hingga bawang putih. PJ Sekda Kota Bengkulu Medi Febriansah mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus supaya menjaga keterjangkauan harga pangan dan mengendalikan inflasi. Jadi pendengar, bagi yang ingin memanfaatkan bazar murah ini bisa datang besok pagi ke halaman kantor Wali Kota Bengkulu di Bentiring, datang lebih awal dan belanja sesuai dengan kebutuhan. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik, pendengar 98,8 MHz RRI Bintuhan, mendingan Anda sudah menikmati serangkaian acara yang kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Tiba saatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu daerah hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuhan.

Banyak negara mengagumi suku Asmat karena karya-karya patungnya. Seni ukir memang salah satu karya utama budaya masyarakat Asmat, yang bentuk ukirannya konon tidak dapat ditiru oleh suku-suku lain di dunia. Suku Asmat yang hidup di wilayah Provinsi Papua memiliki tradisi yang masih berhubungan dengan roh. Hal ini ditunjukkan melalui musik, tari, dan juga patung. Tradisi membuat patung bagi mereka merupakan sebuah ritual yang sangat

Patung Bis merupakan patung paling sakral bagi masyarakat Asmat. Bentuk patung ini pun sangat filosofis. Dibuat dari kayu bakau dengan akar papan putih dan semua wajahnya harus menghadap ke atas. Mengapa demikian? Karena menurut masyarakat Asmat, manusia berasal dari akar dan harus kembali ke akar. Mereka juga sangat mempercayai adanya kehidupan setelah mati, dan warna kehidupan setelah mati itu adalah putih. Karena keindahan, keunikan, dan syarat dengan unsur-unsur religi, patung-patung Asmat telah dikoleksi di Museum Internasional, seperti Museum Asmat di Berlin, Museum Metropolitan di New York, Museum Tropen di Amsterdam, maupun museum-museum di Heidelberg atau Jenewa.

0: Nusantara.
1: Layang-layang ternyata bukan hanya sekedar mainan anak-anak, tapi juga menjadi festival internasional dengan nilai rupiah yang cukup tinggi. Di Bali, festival layang-layang menjadi ajang yang paling ditunggu para wisatawan. Festival Internasional Layang-Layang Bali diadakan setiap tahunnya sejak 1979. Di antara layang-layang modern, masyarakat Bali masih setia menerbangkan layang-layang tradisional lengkap dengan berbagai upacaranya. Inilah yang membedakan dengan ajang serupa yang digelar di negara lain seperti di Jepang maupun di Italia. Bentuk layang-layang tradisional yang menjadi primadona adalah burung raksasa dengan kepala mirip naga berukuran 15 meter dan ekornya sekitar 100 meter. Pembuatan layang-layang ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Penentuan hari untuk membuat layang-layang pun dipercayakan masyarakat kepada orang bijak. Saat pemilihan bahan, dilakukan pemberkatan di pura, dan setelah selesai, dilakukan upacara serupa. Tujuannya adalah agar layang-layang dan orang-orang yang menerbangkannya memperoleh perlindungan dan keselamatan. Baru kemudian dibawa ke arena festival dengan diiringi arak-arakan beranggotakan sekitar 50 orang. Anda ingin menikmati pemandangan lain dari Bali? Pergilah pada bulan Juni atau Juli. Pada bulan inilah langit Pulau Bali semarak dengan aneka warna layang-layang.

98.8 Makassar RIB Tuhan Anda bisa nikmati dengan Bunga Dusun dan beberapa lagu daerah lainnya ya, akan temani ronde ngeranda di petang hari ini ya. Nah, kalau di kawasan Puncak Parangpusaka sepertinya cuacanya mendung dan sepertinya bakal turun hujan ya, tapi tidak tahu kalau nanti seperti apa jadinya, apakah turun hujan ya, yang itu sudah dinanti-nanti sama kita semua. Mudah-mudahan turun hujan, dan buat Anda yang memang udah kesulitan dengan air bersih ya, barangkali udah mencari-cari kemana gitu ya airnya, kalau sudah hujannya normal mudah-mudahan kembali membaik ya. Cinta Nian spesial untuk Anda.

sejak lama tak dikibarkan lagi. Karena usianya, bendera yang sangat bersejarah ini sudah rawan lapuk. Bendera ini hanya akan dikeluarkan 1 tahun sekali pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan diperlihatkan hanya secara simbolis saja. Inilah bendera kebanggaan bangsa Indonesia. Sang Saka Merah Putih yang penuh sejarah dan menjadi simbol negara yang sangat kita cintai.

bingkai tangan berwarna merah, juga sepasang meja dan kursi di pojok ruangan menjadi saksi sejarah. Sebenarnya, warna merah terlihat tak lazim untuk sebuah mesin jahit, terlihat kekinian. Padahal, mesin jahit itu adalah benda bersejarah. Mesin jahit Singer produksi 1941 dan kursi yang dipakai almarhumah ibu negara pertama untuk menjahit bendera pusaka kini menjadi koleksi rumah ibu Fatmawati Soekarno di Bengkulu.

0: Fatmawati dikenal bukan hanya sebagai istri dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang turut berjuang dalam menjahit bendera. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang kuat dan bersahaja, juga mandiri.
1: Kalau dia saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Walaupun dia anak tunggal, dia tuh gak manja, gak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga dia.
0: Bendera yang sedang saya jahit itu. Kenang Fatmawati, istri proklamator Republik Indonesia Soekarno. Kenangan Fatmawati itu tercatat dalam buku berjudul Berkibarlah Benderaku. Tradisi pengibaran bendera pusaka karya Bondan Winarno 2003. Ungkapan tersebut dikarenakan Fatmawati sedang hamil tua dan sudah bulannya untuk melahirkan Guntur Soekarno Putra, yaitu putra sulung pasangan Bung Karno dan Fatmawati. Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungannya telah mencukupi bulannya, beliau terus menjahit bendera merah putih tanpa kata lelah.

0: dari Surakarta, penjahit bendera merah putih, sangsaka merah putih. Saya tahu, menurut sejarah, yang menjahit atau yang membuat pertama kali adalah Putri Bengkulu. Dalam hal ini, istri Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, adalah Ibu Fatmawati.
1: Halo, saya Devi dari Jember. Kalau ditanya siapa yang jahit bendera merah putih pertama kali, kalau nggak salah Bu Fatmawati ya. Dia istri dari proklamator dan dia asalnya dari Sumatera. Cuman saya nggak tahu Sumatera mana. Kalau dilihat dari filmnya sih pokoknya dari Sumatera gitu.
2: Hai, saya Dila dari Sumatera Barat. Kalau ke Bengkulu saya sih belum pernah ya, tapi satu hal yang menarik dari kota Bengkulu adalah sosok Ibu Fatmawati yang merupakan penjahit bendera pusaka. Dan beliau sebagai putri asli Bengkulu yang juga dijuluki sebagai Merpati Bengkulu begitu menginspirasi untuk wanita saat ini ya, bagaimana mereka, bagaimana beliau itu turut serta dalam perjuangan dan melakukan satu hal yang mungkin itu sederhana tapi berdampak luar biasa untuk sebuah kemerdekaan, yaitu di mana beliau menyempatkan diri untuk menjahit bendera pusaka.
3: Saat itu Indonesia belum merdeka. Pada waktu yang sangat sulit menemukan tekstil, bahkan rakyat Indonesia menggunakan pakaian dari karung goni. Atas janji seorang perwira Jepang yang bernama Shimizu, untuk kemerdekaan Indonesia, ia memposisikan diri sebagai orang yang pro-Indonesia. Sikap pro-Indonesianya sebenarnya merupakan skenario yang ia mainkan sebagai kepala barisan propaganda. Dikarenakan sejak awal 1943, kejayaan Jepang perlahan runtuh akibat tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Jepang memainkan politik saudara tua dengan Indonesia. Kemudian Shimizu menugaskan seorang perwira untuk membawa dua kain merah dan putih dari bahan katun yang halus. Dua kain itu diperoleh dari sebuah gedung di Jalan Pintu Air, Jakarta Pusat, dan diantarkan oleh Chairul ke Pegangsaan yang kemudian diterima oleh Fatmawati.

terasa, Fatmawati meneteskan air matanya. Tetesan air mata Fatmawati merupakan ungkapan keharuannya atas perjuangan panjang rakyat Indonesia dan para pemimpinnya meraih kemerdekaan secara mandiri. Perjuangannya menjahit dua kain katun halus itu menunjukkan sumbangsih seorang perempuan Indonesia yang ikut memperjuangkan nasib bangsanya. Fatmawati telah mengisi kepingan besar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bendera yang telah dijahit dengan susah payah dan tetesan air mata kini menjadi bendera pusaka, sekaligus simbol nasionalisme yang selalu dibentangkan oleh masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia yang sudah merdeka. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Bukan Mesir saja yang memiliki mumi. Suku Dani, Yali, dan Ngalum di Kabupaten Jayawijaya juga menyimpan sejumlah mumi yang umurnya ratusan tahun. Khususnya di Lembah Baliem yang dihuni masyarakat Dani. Jika mumi orang Mesir disimpan dalam piramid, maka mumi suku Dani disimpan di rumah khasnya yang bernama Honai. Menurut adat Dani, orang yang meninggal jenazahnya tidak dikuburkan, tetapi dikremasi dengan upacara adat yang berlangsung selama 40 hari. Dan hanya orang tertentu yang boleh dimumikan. Mereka itu biasanya orang yang dianggap pahlawan karena banyak berjasa dalam perang antar suku, atau para kepala suku dan panglima perang. Masih menjadi rahasia ramuan apa yang dipakai untuk mengawetkan mayat. Namun pengawetan biasanya dilakukan dengan cara pengasapan selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut. Sepanjang upacara pengawetan disertai juga dengan upacara adat yang sakral. Setelah menjadi mumi, perawatan selanjutnya ditangani kaum laki-laki saja. Mereka percaya jika sudah tersentuh oleh wanita, mumi akan cepat rusak serta bisa mendatangkan malapetaka berupa kurang suburnya ladang maupun timbulnya wabah penyakit. Bagi si wanita sendiri, ia bisa menjadi tidak subur. Untuk mengetahui umur mumi, masyarakat di desa Yiwika mengalungkan kalung di leher mumi mereka setiap 5 tahun sekali. Pengalungan tersebut disertai upacara adat dengan pemotongan babi. Lemak hewan itu kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh mumi. Tapi yang jelas, meski mumi sudah berumur ratusan tahun, pakaian tradisional terutama koteka masih utuh. Kebahagiaan bisa didapat dari apa saja. Bagi masyarakat Dani, Yali, dan Ngalum, kebahagiaan pun bisa didapatkan dari orang yang sudah mati. Dalam upacara-upacara adat terutama perkawinan, mumi selalu dihadirkan di tengah-tengah pesta. Karena menurut mereka, kehadiran mumi dalam upacara tersebut akan mendatangkan kebahagiaan dan kesuburan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuhan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
2: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisatanya terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Dona Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih.

0: kira 3 hari sampai 4 hari lah.
1: Tak hanya di satu pantai, akan tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
2: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya, kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di

98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat petang saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Malam RRI Bintuhan untuk edisi hari Selasa 18 Agustus 2026, dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara, informasi dan hiburan. Selamat menuntaskan aktivitas Anda di suasana sore yang cerah ya, meskipun agak sedikit gelap ini di seputaran Bintuhan. Semoga saja apapun kondisi cuaca tetap bisa melaksanakan aktivitas malam hari ini. Dan kita akan jelang azan maghrib pendengar. Untuk edisi hari ini, jadwal azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda menjelang azan maghrib, kami hadirkan lagu-lagu nuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

cerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

cerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak sematawayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

0: Terima kasih pendengar atau masih bersama kami di Lintas Bintuan Malam. Pukul 18:59 ya, kami tuntaskan untuk lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan maghrib. Dan sudah membawa kita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita.
1: Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan regupaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon good. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Bolo Dukau, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya, itu aja. Karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya, Pak ya.
5: Yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun tetap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus membara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih.
14: Termohon dua, siapa?

0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami Hana Syarif. Hana Syarif.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
2: Berdasarkan informasi dari Satker, di Jeddah terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1443 hijriah yang berjumlah 675 jemaah. Dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
1: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah.
4: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
3: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan usaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
4: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks

0: Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
1: Kami menyadari bahwa karhutlah merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
0: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
4: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholy Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
5: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yeah. Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
6: Kenapa?
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
7: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bazı.
8: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
9: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
8: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
9: Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz.
8: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe, Istanbul, Turki, ini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Pendengar, pengabdian puluhan tahun sebagai aparatur negara mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Bengkulu. Sebanyak 148 PNS menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dalam upacara di Pendopo Merah Putih. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia tersebut diberikan kepada PNS dengan masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang dinilai menunjukkan loyalitas, kejujuran, serta dedikasi selama menjalankan tugas. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, berharap penghargaan ini tidak hanya menjadi tanda atas masa kerja, tetapi juga menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja, menghadirkan inovasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemkot Bengkulu juga mengingatkan seluruh ASN untuk terus menjaga integritas, kedisiplinan, dan kekompakan dalam bekerja. Penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengabdian seorang ASN pada akhirnya harus tercermin dari kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintuan. Pendengar, 8 menit jelang kita hadirkan Warta Berita Daerah malam ini. Masih menemani Anda di lagu-lagu pop Indonesia dan informasi ya. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuan Malam hingga pukul 24 nanti bersama Bobby yang bertugas dan Esa operator teknik malam ini.

sejenak lagu-lagu pop Indonesia dan informasi menemani Anda. Selanjutnya, Warta Berita Daerah Kaur kami hadirkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 18 Agustus 2026. Sari berita. Festival Semarak Merah Putih dilaksanakan di Kabupaten Kaur akan mendatangkan artis nasional. Memeriahkan Hari Kemerdekaan, UMKM di Kabupaten Kaur didorong ramaikan gebiar Semarak Merah Putih di Bintuhan. Dan inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Festival Semarak Merah Putih dilaksanakan di Kabupaten Kaur akan mendatangkan artis nasional. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur bersama pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar Festival Semarak Merah Putih yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Bintuan Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 10 hari mulai 20 hingga 29 Agustus 2026. Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, mengungkapkan Festival Semarak Merah Putih tidak hanya bertujuan memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi momentum mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kaur. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan berbagai produk unggulan daerah. Ia juga menyampaikan selama pelaksanaan festival nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan dan hiburan menarik yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pada pembukaan direncanakan berlangsung 20 Agustus 2026, masyarakat akan disuguhkan sejumlah penampilan dari para talenta dan seniman asal Kabupaten Kaur. Penampilan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda dan para pelaku seni daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka. Menurut Abdul Hamid, keterlibatan talenta dan seniman lokal menjadi salah satu bagian penting dalam festival tersebut karena Kabupaten Kaur memiliki berbagai potensi seni dan kreativitas yang patut mendapatkan apresiasi. Selain menjadi hiburan, penampilan seniman daerah diharapkan dapat memperkuat rasa bangga masyarakat terhadap potensi yang dimiliki daerah sendiri.
3: Festival Semarak Merah Putih. Mari kita sama-sama ramaikan, kita ikuti. Ini adalah program pemerintah Provinsi Bengkulu yang dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Kaur. Tanggal 20-nya ada open ceremony. Insya Allah ada beberapa penampilan-penampilan menarik dari Kabupaten Kaur dan juga dari tingkat nasional. Di tingkat nasionalnya ada artis ibu kota yang akan hadir di sini untuk menghibur kita semua.
2: Ia berharap kegiatan kolaborasi pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah Kabupaten Kaur ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi UMKM di Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Pada momentum hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81, pemerintah daerah Kabupaten Kaur menyerahkan penghargaan Setia Lencana kepada 3 ASN di lingkungan Pemkab Kaur dari Presiden Republik Indonesia. 3 ASN penerima Setia Lencana meliputi John Harimol, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur, mendapatkan Setia Lencana 30 tahun, kemudian Albert Adia Putra, BPKAD menerima penghargaan Setia Lencana 20 tahun. Kemudian dari Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaur, A. Muiz mendapatkan penghargaan Setia Lencana 10 tahun. Bupati Kaur Gusril Fauzi usai menyerahkan penghargaan berharap kepada penerima agar penghargaan yang diterima tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia berharap para penerima penghargaan dapat menjadi teladan bagi ASN yang lainnya dalam menjaga integritas, disiplin, serta loyalitas dalam melaksanakan tugas pemerintah melalui. Dan menurut Bupati, penghargaan Setia Lencana Karya Setia merupakan bentuk penghormatan atas pengabdian ASN yang telah menjalankan tugas dalam kurun waktu tertentu dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Karena itu penghargaan tersebut diharapkan dapat semakin mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kaur untuk bekerja profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peringatan ulang tahun kemerdekaan RI. Peringatan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 di Kabupaten Kaur berlangsung meriah dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah. Kehadiran para pejabat daerah dalam perayaan puncak kemerdekaan ini menjadi wujud nyata solidaritas dan sinergi antar instansi. Sinergi yang terjalin erat tersebut ditujukan untuk menjaga kondusivitas, keamanan, serta menguatkan kebersamaan di wilayah Kabupaten Kaur. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menekankan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan harus dimaknai sebagai pendorong semangat pengabdian bagi seluruh elemen dan pemerintahan juga masyarakat. Pihaknya menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang harus diisi dengan kerja nyata serta pengabdian terbaik. Polres Kaur juga memastikan bakal terus berkolaborasi bersama Pemkab Kaur dan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Melalui kebersamaan dan komunikasi yang intensif, seluruh tantangan pembangunan daerah diyakini dapat diselesaikan secara harmonis demi kenyamanan roda perekonomian warga. Semangat gotong royong diutamakan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan tentram. Mengusung semangat HUT RI ke-81, Polres Kaur berkomitmen mengoptimalkan peran pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat di daerah. Polres Kaur tegaskan penanganan kecelakaan kerja proyek sekolah rakyat berjalan sesuai prosedur. Laporan selengkapnya disampaikan Tendius Afriawan.
4: Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia menegaskan bahwa penanganan kasus kecelakaan kerja di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Kaur tetap berjalan secara profesional. Insiden yang terjadi pada proyek pembangunan sekolah rakyat tersebut mengakibatkan seorang pekerja bernama Arik Ananto meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke RSUD Kabupaten Kaur. Penyidik Unit 2 Tipider langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan saksi hingga memeriksa mekanisme alat berat di lokasi. Dijelaskan Slamet, hingga saat ini proses hukum dilakukan secara transparan dan objektif untuk menguji ada tidaknya unsur pidana maupun kelalaian. Pihaknya menjelaskan bahwa penanganan perkara tidak semata-mata didasarkan pada tuntutan keluarga, melainkan pada pembuktian fakta hukum di lapangan. Sementara itu, pihak keluarga korban melalui surat resmi telah menyatakan menerima kejadian tersebut secara ikhlas sebagai musibah serta menolak tindakan autopsi.
5: Pemberitaan yang menyebutkan penegakan hukum Polres Kaur lamban dalam penanganan kasus meninggalnya pekerja proyek pembangunan sekolah rakyat di Desa Tucupan, Kabupaten Kaur. Bahwasanya Polres Kaur saat ini tetap menangani tersebut dalam proses penyelidikan, dan perlu kami jelaskan bahwasanya kecelakaan kerja tidak semata-mata didasarkan pada adanya tuntutan dari pihak keluarga, tapi juga dilakukan untuk memastikan rangkaian kejadian, faktor penyebab, serta ada atau tidaknya unsur pidana berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh. Oleh karena itu, pemberitaan yang menyebut seolah-olah Polres Kaur tidak melakukan penanganan terhadap peristiwa tersebut perlu diluruskan. Sejak peristiwa terjadi, kepolisian telah melakukan langkah-langkah penanganan berupa cek TKP, pull bucket, pemeriksaan saksi, dan koordinasi dengan pihak terkait.
4: Ditambahkan Slamet, kendati keluarga menegaskan tidak menuntut pihak kontraktor pelaksana, kepolisian memastikan dokumen pernyataan tersebut tidak semerta-merta menghentikan pendalaman material. Polres Kaur menghimbau masyarakat dan media untuk menyikapi penanganan perkara berdasarkan informasi terpercaya serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepolisian berkomitmen terus memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan standar keselamatan kerja terpenuhi di wilayah Kabupaten Kaur. Tendi Saprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Memeriahkan Hari Kemerdekaan UMKM di Kabupaten Kaur didorong ramaikan gebiar semarak merah putih. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Widiasmoro.
6: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur mengajak seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Kaur untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam menyemarakkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 serta ajang Gebiar Semarak Merah Putih. Kegiatan bernuansa kebangsaan dan pemberdayaan ekonomi lokal ini diinisiasi langsung oleh Diskoperindak Provinsi Bengkulu. Berdasarkan agenda yang telah dirancang, perhelatan tersebut rencananya akan dipusatkan di Lapangan Merdeka, Kota Bintuan pada Jumat 21 Agustus 2026. Kepala Diskoperindak Kabupaten Kaur Diki Marianto menyampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha lokal. Selain untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, ajak ini menjadi wadah strategis dalam mempromosikan serta memasarkan berbagai produk unggulan daerah kepada masyarakat luas.
7: Saya Diki Marianto, selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kaur mengajak kepada seluruh UMKM usaha kecil menengah di Kabupaten Kaur agar dapat berpartisipasi dalam rangka yang memeriahkan RI juga. Kemudian ada juga Gebiar Semarak Merah Putih. Ini diinisiasi dari Pemprov melalui pejabat pelaksananya Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu. Kita akan mengadakan berbagai macam kegiatan nanti di lapangan Merdeka Bintuan.
6: Diki menambahkan, selain mempererat tali silaturahmi, acara ini menjadi peluang emas bagi para pelaku usaha untuk menalkan produk-produk lokal berkualitas serta membangkitkan perekonomian daerah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan para pelaku UMKM, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi pesta rakyat yang meriah, tetapi juga mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
1: Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Kabupaten Kaur resmi memindahkan pusat pelayanan ke Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Kaur. Langkah strategis ini diambil untuk memberikan akses yang lebih terintegrasi, efisien, dan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi jaminan kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Kaur, Nur Rainun, menyampaikan bahwa kepindahan operasional ke MPP Kaur tersebut telah berlangsung secara efektif mulai tanggal 10 Agustus 2026. Meskipun berada di lokasi yang baru, ia memastikan bahwa jam operasional tidak mengalami perubahan, yaitu tetap melayani masyarakat mulai pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Barat pada hari kerja. Lebih lanjut, Nur Ainun juga berharap seluruh masyarakat Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan BPJS Kesehatan di lokasi yang baru ini dengan maksimal. Pihaknya menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Demikian Warta Berita Daerah Produksi RRI Bintuhan edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisatanya terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih,

0: bisa dibilang sekitar 4 kali. Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
1: Tak hanya di satu pantai, akan tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
2: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya, kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini, lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya, tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
1: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar masih menemani Anda di musik dan informasi. Jangan lewatkan pukul 21 nanti akan hadir lagu-lagu Batangres 9 ya, di tembang-tembang gitar tunggal. Bisa request juga bersama kami nanti via line telepon 0739 61655. Sekitar 15 menit jelang kita beralih ke gelaran campur, gelaran Batangres 9. Masih kami hadirkan musik dan informasi hingga pukul 21.

Ya, kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda, dan selanjutnya kami hadirkan lagu Batangan 9 hingga pukul 22 nanti. Bisa request bersama kami di line telepon 0739616.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam dan menemani di Batang Hari 9. Yang ingin gabung di 0739616555 silakan ditunggu. Kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari Mamak Lawok, Pesisir Barat.
0: Apa kabar Mamak Lawok, Pesisir Barat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cuaca masih belum hujan di situ ya?
1: Dua malam ini.
0: Udah. Oh, malam kemarin. Oke deh. Kalian request lagu apa nih?
1: Kaos Lampu.
0: Kaos Lampu, boleh. Kirim salam untuk siapa?
1: Yang salamnya untuk Lestari, Bila, Mbak Sayur di Kupus Natat, sama teman-teman yang ada di Rata Agung.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk Mak Wan, Keluane, Mak Tengah di Rata Agung.
0: Siap.
1: So, semua kru-kru bintuan tanpa terkecuali.
0: Oke deh, ya.
1: Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat.
0: Amin, doanya.
1: Iya, untuk membobinya selamat tugas.
0: Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ditemani bersama Bobby yang bertugas di Batang Hari 9. Silakan gabung lagi di 0739616555. Halo, selamat malam. Halo. Volume radionya tolong ya dikecilkan sedikit. Halo. Lagi. Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dato' Perban.
0: Dato'?
2: Dato' Padang Leban.
0: Dato' Padang Leban. Ayen Dato' Padang Hangat.
2: Aduh, lagu wayah.
0: Wayah, Ayen Datuk Padang Hangat kini.
2: Hah?
0: Ayen Datuk Padang Hangat. Apa kabar nih?
2: Sehat.
0: Sehat, eh? Di mana? Di kebun apa di dusun?
2: Ngapa dia dimasuk ke HP nih?
0: Ngapa dia dimasuk ke HP? Dengar di radio saja berarti?
2: Di radio itulah.
0: Yang di mana mbak ini Datuk Padang Leban?
2: Hah?
0: Nang di mana badah?
2: Di rumah.
0: Oh, di rumah. Ya. Nganing lagu apa?
2: Kami kedua ni lah.
0: Nak nganing lagu apa kataku?
2: Ya, ada lagu Tanjung Sarti, tadi penyanyi wayah.
0: Wayah. Okey, kita cuba aku kalau hadir ke wayahnya.
2: Cuba cakari ku dai.
0: Okey. Nah, kalau pokoknya di ujung-ujung kalau ku hadir ke. Salam-salam untuk siapa?
2: Balik gegali yang dengari RRI Bintuan saja. Ada.
0: Okey, pokoknya kalau ditunggu, walaupun belum trade ini, kalau trade belakang kalau ku hadir ke wayah.
2: Oh. Boleh beli kalau kene Aris Maladewi.
0: Boleh, oh jadi.
2: Itu saja.
0: Oke, terima kasih. Jadi Datuk Padang Leban. Di belakang Datuk Padang Leban satu lagi sebelum kita ningkau musiknya. Kaos Lampu kemudian wayah nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Ini Pak Mawardi ini, Pak.
0: Pak Mawardi. Gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat-sehat ya. Syukurlah.
3: Hati cerah.
0: Syukurlah.
3: Apa kabar, Pak?
0: Alhamdulillah baik.
3: Ya, sama-sama ya.
0: Berkat doa kita semua.
3: Alhamdulillah. Mau hujan enggak, Bang?
0: Belum, masih belum panas terus. Ya? Gimana, Pak Mawardi? Kalau di petani itu kalau lagi musim panas ini berpengaruh enggak sih sama bunga kopi yang untuk musim depan?
3: Ya, ada juga pengaruh-pengaruh dikit-dikit ini, Bang.
0: Gimana pengaruhnya gimana?
3: Maruhnya itu ada angus-angus.
0: Oh, angus ya. Karena terlalu panas ya, kurang hujan.
3: Terlalu panas ya. Bukan angin panas.
0: Tapi
3: terbencang nih.

RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuan Malam dan masih di gelaran Batanghari 9. Dan tetap setia bersama kami untuk Anda yang ingin gabung, boleh gabung lagi. Halo, selamat malam.
3: Bukan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan.
2: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Bandar Sayur di Gedung Wani.
2: Bandar Sayur di Gedung Wani. Apa kabar, Bang?
4: Sehat, Bang. Wajonyo ini agak tidak mendukung sekarang.
2: Oh, tidak mendukung ya. Lagunya apa nih? Request lagunya apa?
4: Request lagunya Ibungan Tanjar Tunggul.
2: Ibungan Tanjar Tunggul. Asal bungan mamangan ya.
4: Yo.
2: Oke.
4: Lagu dulu itu.
2: Salamnya untuk siapa, Bang?
4: Salamnya buat Bang Rimbat yo. Pak Derimin, Mbak Yulinya, Ibu Yuli. Buat Ibu Yeni, Reni Rejanya. Buat Pak Derimin, buat semua buahnya. Selamat tugas sampai tuntas.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bandar Sayur. Di belakang Bandar Sayur yang ingin gabung lagi boleh di 0739616655. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Merdeka. Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan orang Tanjung Sakti itu loh.
2: Dengan orang Tanjung Sakti. Merdeka, Lek Sukari. Oke, Lek, request lagu apa, Lek?
5: Lagunya Takut Abang. Takut Abang.
2: Apa tuh Takut Abang?
5: Saput.
2: Oh, Saput Abang. Berarti selimut merah ya.
5: Oh.
2: Oke, salam-salam untuk siapa?
5: Salam-salam buat Bandar Sayur kali. Sama lagi.
2: Oke.
5: Buat Lebut Nyot. Pak Janto.
2: Oke. Okay.
5: Pak Ani, Pak Lawo.
2: Siap.
5: Rasinda.
2: Semuanya ya.
5: Bukan deh Kro Radio RRI ini tanpa terkecuali.
2: Siap, terima kasih. Dan ini lagi apa nih?
5: Lagi molek-molek.
2: Molek-molek ya. Masih kemarau enggak di situ?
5: Masih.
2: Kemarau berpengaruh enggak sih sama bunga kopi kalau kemarau anu untuk harapan musim tahun depan, Lek?
5: Amo di daerah aku ini amo kemarau panjang nambah senang, Bang.
2: Oh, malah bagus ya kalau daerah dingin ya. Oke deh. Nah, kalau di sini kadang gosong katanya di sini kan terlalu panas.
5: Kalau di daerah Padangan memang
2: oke. Okay.
5: Banyak motong.
2: Iya, Lek. Oke, Lek, makasih ya, Lek. Salam buat Bu Lindanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lek Sukari ya dengan permintaan lagunya tadi. Apa, Lek? Kok lupa aku, Lek? Nanti aku cari ya, Lek ya. Dan Ibungan Tanjir Tunggul berikut ini.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuan Malam dan masih menemani Anda di tembang-tembang petang ada 9 dan masih ada waktu untuk bergabung di line telepon 0739616565. Sambil menunggu Anda kembali gabung, kita dengarkan berikut ini lagu dari Waya, permintaan dari yang tadi ya. Dan nanti selepas ini bergabung lagi di 0739616565.
1: Tibalah saatnya kini, dengan bangga Palapa Studio mempersembahkan lagu-lagu
0: itu foto dari tadi, daerah foto tadi siang
1: yang dinyanyikan oleh Waya dengan gitar tunggalnya. Selamat mendengarkan.

0: dari zaman SMA itu aku tuh jatuh cinta banget sama kota Bandung. Budayanya, suasana kotanya rasa otentik gitu. Saya jadi punya cita-cita pengen pindah ke sini dan bikin usaha yang terinspirasi dari cerita kota Bandung. Saya dan suami mulai buka toko kami sendiri, jualan oleh-oleh tas khas Bandung. Tapi butuh waktu.
1: 98,8 FM RRI Bintu.

jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

98,8 FM RRI Bintuhan, masih di gelaran Batang R9 ya, gitar tunggal. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita di menit ke 23 lepas dari pukul 22. Masih mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739 61655 untuk bergabung, request lagu ataupun berkirim salam.

Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita, hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu, layaknya ABC pada alfabet. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu di zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku, bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus suku Rejang.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu Batang Hari 9 untuk malam ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan ya, di jam dan gelombang yang sama. Selamat istirahat dan selamat menuntaskan berbagai aktivitas. Dan kami masih temani Anda dengan jazz musik ya, hingga nanti tuntas kebersamaan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmori, utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, ada perkembangan terbaru terkait aturan bagi pengemudi ojek online atau ojol. Jadi pemerintah bersama DPR RI saat ini tengah memfinalisasi peraturan presiden yang akan mengatur ekosistem transportasi daring, termasuk layanan penumpang, pengantaran barang hingga makanan. Nah, pembahasan aturan ini melibatkan sejumlah kementerian, dan tarif angkutan orang juga akan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sementara tarif layanan barang dan makanan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital serta pengemudi transportasi daring akan diampu Kementerian UMKM. Nah, sebelum aturan ditetapkan, pendengar, pemerintah juga akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojol untuk mendengarkan berbagai masukan dari mereka. Dan peraturan presiden tersebut ditargetkan dapat diteken paling lambat awal September 2026. Dan pemerintah juga berharap regulasi ini nantinya juga dapat memberikan kepastian bagi pengemudi ojek online, konsumen maupun perusahaan aplikasi, sekaligus pendengar membuka peluang agar kesejahteraan para pengemudi transportasi daring dapat meningkat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: for another.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
4: Kita Indonesia sesungguhnya.
5: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, siapa yang sebelum tidur masih sempat scroll media sosial, nonton video, atau sekedar cek ponsel? Kayaknya semua orang sebelum tidur masih nyempetin buat scroll media sosial ya. Nah, niatnya juga mungkin cuma sebentar, tapi kebiasaan ini tuh bisa membuat waktu tidur ikut keganggu. Jadi menurut Sleep Foundation, pendengar, paparan cahaya biru dari layar perangkat elektronik itu dapat mempengaruhi ritme sirkadian dan juga menekan produksi hormon melatonin. Nah, hormon yang membantu tubuh bersiap untuk tidur. Nah, bukan hanya soal cahaya, aktivitas kayak main game, nonton video, atau buka media sosial tuh juga membuat otak jadi tetap aktif. Jadi, tubuh membutuhkan waktu yang lebih lama untuk rileks dan tertidur. Nah, jika terus menjadi kebiasaan, pendengar, kurangnya tidur berkualitas bisa berdampak pada konsentrasi kita, suasana hati kita, dan juga daya ingat. Jadi pendengar, mulai malam ini coba beri waktu tubuh untuk beristirahat dengan berhenti menggunakan ponselnya setidaknya 1 jam sebelum tidur. Nah, kalau emang harus masih harus menggunakan ponsel, bisa kurangi kecerahan layar dan juga aktifkan penyaring cahaya biru. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Selamat malam pendengar. Ada sebuah kisah untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Ada seorang pemuda yang kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pinggir pantai, "Laut ini maling." Tidak lama, datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di lautan. Lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tidak lama, datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai, lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara itu, lautan dan seisinya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan itu tanpa tersisa. Maka, jangan risaukan omongan orang, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah, selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Kurangi mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan, hingga keburukan lelah mengikuti kita." Christopher Morley pernah berkata, "Hanya ada satu kesuksesan, yaitu menjadi mampu menghabiskan hidup Anda menurut jalan Anda sendiri." Dalam kehidupan ini, tentunya kita butuh mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Namun terkadang, ada kalanya kita tidak perlu terlalu mendengarkan orang. Jangan hiraukan cibiran, jangan hiraukan hinaan orang tentang sesuatu yang telah kita ambil. Selama pilihan kita tidak merugikan orang lain, kita berhak melakukannya tanpa persetujuan orang lain. Mereka tak akan pernah mengerti jalan pikiran kita karena tidak ada di posisi itu, sehingga tidak tahu apa yang kamu rasakan. Orang lain hanya mampu menilai sesuatu yang kita hadapi, tapi tidak bisa merasakannya. Untuk itu, segala keputusan ada di tangan kita sendiri, karena kamulah yang berhak menentukan hidupmu. Ketika kamu mampu menghabiskan sisa umur sesuai dengan jalan pikiranmu, maka kamu akan bahagia, karena sesungguhnya kamulah pemilik hidupmu.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Nova Nora Salsabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi, RRI Bintuhan, untuk edisi hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan kebersamaan kita di pagi ini akan diawali dengan lagu-lagu nuansa Islami ya. Dan nanti pada pukul 5 lebih 15 kita akan bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti tausiah religi pagi. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda. Semoga dimulai dengan aktivitas yang positif dan semangat ya melakukan berbagai aktivitas pagi ini.

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Wasmaka laidun bismillahirrahmanirrahim wa ma kana linab an tu'minal illa bi'ithnillah wa yaja'alur rijsa alalladzina la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar religi pagi RRI Bengkulu yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan kita, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana pada kesempatan ini sampai pagi ini kita masih bisa untuk menghirup udara segar. Kita masih bisa dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tidur kita, yang sesungguhnya tidur itu adalah latihan seperti kita mati. Kalau kita pikir seandainya kita tak dibangunkan lagi dari tidur kita, habislah hidup kita ini. Tak berkesempatan kita menambah amal ibadah, terutama tak berkesempatan kita untuk melaksanakan sholat subuh di pagi ini. Bersyukur kepada Allah, masih ada nikmat iman dalam hati ini, dalam badan kita ini, sehingga dapat kita pergunakan dengan keimanan itu untuk meningkatkan amal ibadah kita. Dan yang paling penting, bersyukur kita kepada Allah masih ada nafas ini. Semoga kita mampu manfaatkan nafas kita ini, hidup kita ini, tidak lain tidak bukan selain mempersiapkan sebelum kita menghadap kehadapan Allah berupa panggilan kematian. Selanjutnya salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang nabi akhir zaman atau nabi akhir zaman pembawa rahmat bagi umat Islam, sehingga terciptalah Islam yang rohor, aman, adil dan makmur. Insyaallah dengan kita sering bersalawat untuk beliau, terus menerus basah bibir kita ini lagi santai, lagi bekerja di kantor, di perkebunan, tempat dagang dan lain sebagainya, sehingga membuat kita lebih berani menghadapi akhirat itu. Karena kita yakin dengan bersalawat nanti ada pertolongan dengan salawat itu oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang mendapatkan syafaat itu. Semua kita yang lagi mendengarkan religi pagi lewat RRI Bengkulu ini. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan ciri-ciri orang yang beriman.

Ada akidah dalam Islam, ada tiga akidah, syariat, ada akhlak. Nah, bentuk keimanan kita kepada Allah ini, ada keimanan, kepercayaan kita, keyakinan kita, bentuk keyakinan kita. Alam kubur, kita belum pernah melihat alam kubur itu, belum pernah kita melihat, dan belum pernah orang kembali ke alam dunia kembali menceritakan alam kubur itu. Modal kita apa? Keyakinan kita. Adanya akhirat, adanya surga neraka, belum pernah kita melihat itu. Belum pernah orang kesana melapor kepada kita, foto misalnya, video, membuat kita yakin. Belum pernah. Tapi belum pernah kita melihatnya. Ada keyakinan dalam hati kita. Itulah iman. Allah, dia tak nampak dengan kita, tapi dia maha ada dan yakin kita. Itulah bentuk keimanan. Nah, bicara mengenai iman, agar kita tidak salah, agar kita lebih berhati-hati, apa yang bisa menandakan diri kita ini punya iman? Dalam surah Al-Anfal, saya sampaikan salah satu beberapa ciri orang beriman ini. Di antaranya, saudara kaum muslimin, pada pendengar religi pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna allazina iza zikrullah wajilat qulubuhum. Jadi kalau dalam hati kita ini, ketika kita mendengarkan kalimat Allah, bergetar hati kita ini, itulah kita cirinya pertama masih beriman kepada Allah. Masih ada iman dalam hati kita. Manakala kita mendengarkan orang azan subuh tadi, ada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanya hati kita. Lagi terbaring lurus kaki kita dalam selimut kita, dari jauh kejauhan kita mendengarkan sumber suara itu. Ada orang azan, atau anda mendengarkan kumandang azan lewat RRI Bengkulu, ada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sayup-sayup kita mendengarkan muazzin berkumandang, lalu tanya hati kita, apakah ada tersentuh, bergetarkah hati kita dengan kalimat Allah, atau kita santai saja, selimut tambah tebal, yang tak lagi terselimuti kaki, kita selimuti kembali, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar, hati tak bergetar. Hati-hati, jangan sampai iman lepas dari badan kita. Ciri-cirinya ketika hati tak tergoncang, ketika hati tak tersentuh, tak tergetar mendengarkan kalimat Allah. Bukankah saudara kaum muslimin, kita sudah mendengarkan kisah cerita singkat yang dialami oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dulu, dengan nama Allah ini bisa menyelamatkan beliau. Dulu pernah suatu saat beliau lagi rebahan di bawah pohon kurma, tiba-tiba datanglah seorang kafir yang bernama Datsur, langsung menghunuskan pedang ke leher baginda Muhammad. "Ya Muhammad," kata beliau, "ada apa ya wahai Datsur? Sekarang pedang sudah terhandus di lehermu dan engkau sendirian. Kalau dulu mungkin ada temanmu, ada sahabatmu, ada orang-orang yang cinta denganmu, keluargamu yang akan menolongmu ketika aku ingin menebas lehermu. Sekarang kamu sendirian dan pedang sudah berada di lehermu. Andaikan ku tebaskan pedang ini ke lehermu, lalu siapa yang bisa menolongmu?" Dengan tenangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita ini menjawab, "Allah yang akan menolongku." Ketika ucapan bibir baginda Muhammad selesai mengucapkan kata Allah ini, maka tubuh orang kafir ini tadi, si Datsur ini, gemetaran, keluar keringat, tangannya bergemetar, sehingga saking kuatnya getaran tadi, pedang yang dipegangnya sampai jatuh ke tanah. Dahsyat betul kalimat Allah sanggup menggetarkan jiwa orang. Lalu baginda Muhammad

ambil pedang tadi, dibalikkan ke arah si Datsur orang kafir. Wahai Datsur, sekarang pedang sudah di tanganku. Andaikan ku balik pertanyaanmu, saya tebaskan pedang ke lehermu di posisi engkau seorang sekarang. Adakah yang bisa menolongmu? Masih dalam suasana gemetaran, keringat bercucuran dari keri-dari mukanya, si Datsur orang kafir menjawab, "Tidak ada wahai Muhammad, kecuali engkau mau memaafkan kesalahanku." "Dikembalikan baginda Muhammad pedang tadi, silakan kau pulang si Datsur." Nah, saudara kaum muslimin, apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita singkat ini? Pertama, nama Allah subhanahu wa ta'ala ini sanggup untuk menggugah hati seseorang. Kedua, begitu lembutnya hati baginda Muhammad ini, sehingga mau dengan mudah memaafkan orang yang betul-betul ingin mengancam keselamatan beliau. Mari kita lembutkan hati kita. Yang pertama artinya ciri orang beriman, ketika kita mendengarkan kalimat nama Allah, maka bergetar hati ini. Kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi kedua ciri orang beriman itu, manakala kita mendengarkan kalimat ayat-ayat Allah, maka tambah iman ini. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, maka bertambah iman kita ini. Apa ayat Allah yang dikatakan itu? Ada dua ayat Allah. Yang pertama adalah Al-Quran. Kedua adalah alam. Ketika kita mendengarkan, saudara pendengar yang dimuliakan Allah, ada orang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus atau tidak, yang pasti membuat kita bertambah iman ini kepada Allah. Dengan apalagi dengan suara nada lagu yang agak bagus, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita dengarkan lewat orang baca di masjid, atau anak-anak kita lagi membaca, orang tua apakah terhanyut, maka nambah iman ini. Kedua, ayat Allah itu adalah alam. Kita melihat bintang gemintang bertaburan di angkasa, bulan, matahari, langit, alam semesta ini kita lihat, lalu kita mengatakan, ya Allah, begitu besar kekuasaanmu, maka menambah iman kita. Lalu ketiga, pendengar yang dimuliakan Allah, ciri kita masih iman, kita masih kuat kepada Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu bertawakal kita kepada Allah. Bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tidak menyerahkan sesuatu kepada Allah. Kenapa? Kalau kita tidak serahkan kepada Allah, kalau berhasil, kita lupa kepadanya. Dan tapi kalau kita tidak berhasil, maka kita menyalahkan Allah. Terakhir, setelah orang bertawakal kepada Allah, orang yang melaksanakan ibadah sholat. Jadi, ketika kita masih ada iman itu adalah ketika kita mendengarkan kalimat Allah bergetar hati ini. Lalu yang kedua, dengan mendengarkan ayat Allah bertambah iman kita. Ketiga, kita bertawakal kepada Allah. Dan keempat, kita memperbaiki atau menjaga ibadah sholat kita. Mudah-mudahan dalam acara religi pagi ini bisa menggugah iman kita, sehingga kita masih dalam kategori orang beriman kepada Allah. InsyaAllah bahagia dunia wal akhirah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1. Dan tepat pukul 6 nanti pendengar, kita akan perbarui ruang informasi Anda dalam warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kembali menggelar audisi Bina Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bina Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bina Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bina Radio dengan hashtag Bina Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bina Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Rabu 19 Agustus 2026. Sari berita. Kesiapsiagaan menjadi kunci dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Pusat perbelanjaan Mega Mall semakin sepi dari tahun ke tahun, kini terancam tutup. Peringat inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memberikan santunan kepada puluhan anak yatim piatu dalam kegiatan doa dan syukuran kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Helmi mengatakan momentum kemerdekaan tahun ini diharapkan dapat menghadirkan kebahagiaan dan keberkahan bagi anak-anak yatim dari seluruh agama, sehingga semangat kemerdekaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Helmi Hasan menegaskan perbedaan agama dan latar belakang jangan sampai menjadi pemisah di tengah masyarakat. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan bangsa yang terus dipupuk dan dirawat bersama, karena persatuan dan kebersamaan merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan Indonesia. Dalam kegiatan tersebut terdapat 4 orang penerima santunan beasiswa dengan nominal yang berbeda-beda, yakni Rp82,5 juta, Rp78 juta, Rp69 juta, dan Rp60 juta. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar Rp500 juta untuk setiap kabupaten dan kota guna mendukung pengembangan UMKM melalui program Gebiar Merah Putih. Dana yang bersumber dari insentif pemerintah pusat ini akan dikelola melalui kolaborasi antara Pemprov dengan pemerintah daerah serta dikoordinasikan oleh Dinas Perindak, Dinas Koperasi, dan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Program Gebiar Merah Putih dijadwalkan meluncur pada 20 Agustus 2026 di Kabupaten Kaur dan rencananya dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan. Meskipun menjadi program tingkat kabupaten dan kota, setiap daerah diharapkan turut serta memberikan dukungan pembiayaan agar rangkaian kegiatan pameran potensi UMKM lokal dapat berjalan optimal. Melalui sinergi ini, Pemprov Bengkulu berharap dorongan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat merata hingga ke seluruh pelosok daerah. Kolaborasi antara pemerintah ini diyakini mampu memperluas jangkauan promosi produk lokal sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu gelar capaian cek kesehatan gratis dengan pemeriksaan siswa sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan menyasar peserta didik di seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendeteksi sejak dini berbagai gangguan kesehatan pada anak sekaligus mendorong budaya hidup sehat sejak usia sekolah. Salah satu pelaksanaan CKG digelar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut menyasar ribuan siswa dan turut membuka layanan pemeriksaan bagi orang tua murid. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menargetkan sekitar 2.000 peserta di lingkungan MIN 1 mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dasar peserta sekaligus mendeteksi lebih awal apabila terdapat gangguan kesehatan yang membutuhkan penanganan. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memantau langsung pelaksanaan CKG mengatakan, program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional yang digagas Kementerian Kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan tidak hanya penting bagi masyarakat dewasa dan lanjut usia, tetapi juga bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Ia menegaskan, Pemkot Bengkulu menargetkan seluruh warga dapat memperoleh layanan CKG. Pemeriksaan kesehatan sejak dini dinilai penting karena dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi tubuh lebih awal sehingga gangguan kesehatan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.
2: Ini kan ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah pusat. Bapak Presiden ingin memastikan seluruh Indonesia dalam keadaan sehat. Jadi bukan hanya kelompok usia dewasa tapi anak-anak juga kita cek kesehatan.
1: Bagi anak-anak sekolah, pemeriksaan kesehatan juga memiliki peran penting dalam mendukung proses tumbuh kembang dan kegiatan belajar. Pemeriksaan dapat membantu mendeteksi berbagai masalah kesehatan, mulai dari kondisi gizi, kesehatan mata, gigi hingga gangguan lainnya yang berpotensi mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan sasaran CKG mencakup seluruh peserta didik di Kota Bengkulu, termasuk sekolah negeri, swasta, dan tingkat SMA. Pemeriksaan menyasar anak usia sekitar 7 hingga 15 tahun dan dilaksanakan secara bertahap. Nelly menjelaskan tim kesehatan turun langsung ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menyesuaikan jadwal pemeriksaan. Hingga Agustus 2026, capaian CKG di Kota Bengkulu telah mendekati 40% dari target sasaran. Dinkes masih terus mempercepat pelaksanaan pemeriksaan untuk mengejar target minimal nasional sebesar 46%.
3: YKG keseluruhan kita sudah mencapai hampir 40%, tapi kita berharap bisa sampai 100% dari sasaran kita yang 46% itu.
1: Pelaksanaan CKG juga mendapatkan dukungan dari orang tua siswa. Salah seorang orang tua murid, Aribowo, mengatakan program tersebut memberikan manfaat langsung karena masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan bagi anak-anak sekolah penting dilakukan sebagai langkah deteksi dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, orang tua dapat segera mengambil langkah apabila ditemukan masalah kesehatan pada anak.
4: Saya pikir bagus aja, setuju-setuju aja untuk diikuti oleh seluruh siswa ya. Karena itu kan cuma memeriksa kesehatan secara umum dan juga tidak terlalu dalam sebenarnya. Jadi bisa menjadi warning juga untuk orang tua seandainya anaknya mengalami sakit tertentu yang mungkin perlu segera ditangani lebih lanjut.
1: Dinkes Kota Bengkulu memastikan pelaksanaan CKG akan terus diperluas hingga seluruh sekolah mendapatkan layanan tersebut. Pemerintah juga mendorong sekolah, tenaga kesehatan, siswa, dan orang tua untuk bersama-sama mendukung program ini. Melalui pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan menyeluruh, pemerintah berharap kondisi kesehatan anak dapat diketahui lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Pada akhirnya, program CKG diharapkan tidak sekedar mengejar capaian angka pemeriksaan, tetapi menjadi investasi untuk membangun generasi Bengkulu yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kesiapsiagaan menjadi kunci dan mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Masyarakat diharapkan memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana sehingga mampu mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Ketangguhan juga diperlukan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri setelah bencana. Koordinator Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC Bengkulu, Aditya Oskara, menilai kemampuan masyarakat untuk pulih secara mandiri menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan kesiapsiagaan agar tidak selalu bergantung kepada pihak lain ketika menghadapi kondisi darurat. Ketangguhan masyarakat menurut Aditya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan saat menghadapi bencana, tetapi juga kemampuan untuk bangkit dan memulihkan aktivitas setelah bencana. Dengan kesiapsiagaan yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
6: Kita berharap semua orang itu bisa dengan sendirinya, mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Terus kemudian kalau pasca bencana mereka bisa dengan sendirinya kembali aktivitas mereka sehari-hari. Jadi ketangguhan itu adalah di mana mereka bisa membuat diri mereka kembali kepada aktivitas mereka sehari-hari. Jadi tidak ada ketergantungan terhadap orang lain. Terus kemudian mereka juga berada pada titik di mana mereka tahu apa yang harus mereka lakukan kalau misalnya terjadi bencana.
5: Koordinator Mitigasi dan Kesiapsiagaan MDMC Bengkulu, Aditya Oskara, mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana. Ketangguhan diharapkan dapat membuat masyarakat mampu menghadapi bencana, pulih secara mandiri, serta kembali menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa ketergantungan berlebih kepada pihak lain. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pusat perbelanjaan Mega Mall semakin sepi dari tahun ke tahun. Kini terancam tutup. Berikut laporan lengkapnya bersama Bunga.
7: Kondisi Mega Mall Bengkulu kini semakin sepi dan tidak lagi seramai beberapa tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari banyaknya toko dan ruko di dalam maupun di luar kawasan yang sudah tutup. Sehingga sejumlah bagian terlihat kosong dan aktivitas jual beli semakin berkurang. Kondisi sepi tersebut ternyata bukan baru terjadi dalam beberapa bulan terakhir, tetapi sudah mulai dirasakan sekitar 7 tahun silam. Seiring berjalannya waktu, jumlah pengunjung terus mengalami penurunan hingga membuat suasana Mega Mall saat ini semakin lenggang dibandingkan sebelumnya. Banyaknya toko yang sudah tutup juga membuat aktivitas di kawasan tersebut semakin berkurang. Kondisi ini turut berdampak pada pedagang yang masih bertahan karena jumlah pengunjung yang datang tidak lagi sebanyak beberapa tahun lalu. Salah seorang pedagang, Dedi, mengatakan kondisi penurunan mulai semakin terasa dalam 2 hingga 3 tahun terakhir.
8: Kurang lebih 2-3 tahun ini.
9: 2-3 tahun.
8: Ya, kebakaran PTN itu. Sudah mulai turun itu. Ya, kebakaran PTN. Oh, PTN itu sudah lama kan kebakarannya. Pas COVID itu misalnya. Pas COVID lah mulai.
7: Deddy mengatakan, sebelum kondisi semakin menurun, aktivitas pengunjung masih cukup ramai terutama pada hari libur. Ia menyebut area parkir biasanya penuh pada saat Sabtu dan Minggu, sedangkan sekarang kondisi tersebut sudah jarang terjadi, kecuali ketika ada kegiatan tertentu. Menurut Deddy, berkurangnya jumlah pengunjung memberikan dampak langsung terhadap omzet pedagang karena aktivitas jual-beli ikut menurun. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Ita, menilai kondisi Mega Mall saat ini cukup terpuruk karena masyarakat memiliki banyak pilihan tempat untuk berbelanja. Ini dengan ibu siapa?
10: Ibu Ita. Kalau ditengoknya dari apa kondisi Mega Mall sekarang tuh sepi, ya agak cukup terpuruk sih, karena kan dulu ini kan jadi ramainya di pusat kota kan, tapi sebelum berevolusi, kalau sekarang kan berevolusi nih karena tempat-tempat buat perbelanjaan tuh banyak.
7: Masyarakat berharap pemerintah dan pengelola dapat lebih memperhatikan kondisi Mega Mall, terutama dari segi fasilitas dan pengelolaannya. Pembenahan serta upaya untuk menarik kembali pengunjung diharapkan dapat membuat pusat perbelanjaan tersebut kembali ramai dan membantu pedagang yang masih bertahan. Demikian RRI Bengkulu, Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Emping melinjo menjadi salah satu produk oleh-oleh khas Bengkulu. Berikut laporan lengkapnya bersama Anggun.
11: Di balik renyahnya emping melinjo yang acap kali melengkapi sajian di meja makan warga Bengkulu, tersimpan kisah ketekunan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM lokal. Makanan olahan bercita rasa gurih ini tak sekedar menjadi penganan favorit masyarakat, melainkan telah menjelma sebagai buah tangan khas tanah Bengkulu. Kisah sukses ini salah satunya diukir oleh Rita yang memberanikan diri untuk merintis usaha mandiri dari rumah. Keberanian tersebut lahir berbekal pengalaman masa mudanya saat bekerja memipih biji melinjo pada orang lain.
12: Usaha emping ini ibu dari gadis, kan ibu udah nokok emping sama orang. Jadi dan udah lama akhirnya ibu buka sendiri. Sampai sekarang buka sendiri, belajar dulu sama orang juga dulu tuh. Usahanya di rumahan kan, lagian kan kita gak disuruh-suruh orang. Kita mau kerja, kita kerja. Kita enggak, ya kita istirahat.
11: Proses pembuatan penganan tradisional ini membutuhkan ketelitian yang tinggi, mulai dari pemilahan biji melinjo matang hingga disangrai. Biji yang telah terkupas lantas dipipihkan secara manual menggunakan palu sebelum dijemur di bawah terik matahari selama kurang lebih 20 menit. Setelah siap, lembaran emping garing tersebut dikemas untuk memenuhi pesanan pedagang pasar maupun konsumen langsung. Demi menjaga keberlanjutan produksi, Rita mengandalkan pasokan bahan baku dari kawasan Arga Makmur hingga Pulau Enggano. Pemasaran produk emping melinjo ini telah berhasil menembus berbagai lini rantai pasar lokal. Pen, salah seorang warga setempat, mengamini pesatnya penyerapan produk ini di tingkat pedagang eceran.
13: Biasanya kami itu ngopernya ke pasar. Dari pasar itu, ya seperti yang warung-warung rumah makan, bisnis-bisnis kerupuk, itu.
11: Ia pun menaruh harapan besar agar UMKM lokal ini dapat terus berkembang dan menopang perekonomian warga sekitar. Meski memiliki prospek cerah, usaha pembuatan emping melinjo nyatanya bukan tanpa hambatan. Ketergantungan pada cuaca saat proses penjemuran serta kian merosotnya pasokan bahan baku dari Pulau Enggano menjadi kendala utama yang kini membayangi laju produksi harian. Demikian RRI Bengkulu, saya Zeski Angin Junita melaporkan.
0: Batik Sungai Lemau menjadi identitas Bengkulu Tengah dalam selembar kain. Berikut laporan lengkapnya bersama Nida.
14: Pengrajin batik Sungai Lemau yang berada di Desa Pancamukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi salah satu pembuat batik khas yang mengangkat sejarah alam dan kehidupan masyarakat melalui motifnya. Ciri khas batik ini terlihat dari perpaduan corak Gunung Bungkuk, pelepah daun sawit, batu andesit, serta aliran Sungai Lemau. Nama Sungai Lemau dipilih karena berkaitan dengan sejarah kerajaan yang pernah ada di Bengkulu Tengah. Menurut Imam Wahyudi, salah seorang perintis batik Sungai Lemau, penggunaan nama tersebut menjadi upaya untuk menghubungkan batik dengan sejarah daerah dan menjadikannya sebagai identitas. Dalam proses pembuatannya, motif terlebih dahulu digambar pada kain sebelum diberi lilin khusus menggunakan canting. Kemudian, kain diberikan warna sesuai dengan motif yang telah dibuat. Tahap selanjutnya dilakukan dengan merebus kain untuk membersihkan lapisan lilin, hingga menghasilkan corak yang menjadi ciri khas batik Sungai Lemau. Setiap unsur dalam motif batik memiliki makna. Gunung Bungkuk melambangkan keagungan Tuhan, pelepah sawit menjadi simbol kehidupan masyarakat, batu andesit diangkat sebagai bagian dari unsur alam daerah, sementara aliran Sungai Lemau menggambarkan kehidupan masyarakat yang saling membantu, bertoleransi, dan menjaga kebersamaan. Selain motif utama, batik ini juga memiliki motif bambu, bunga rafflesia, dan juga liku 9. Bambu menggambarkan kehidupan yang lentur dalam menghadapi perubahan, bunga rafflesia menggambarkan kekayaan flora Bengkulu, sedangkan liku 9 berkaitan dengan kehidupan dan ekosistem alam yang perlu dijaga.
9: Mana dari secara kenapa kita harus pakai nama sebuah kerajaan yaitu Sungai Lemau? Kita akan mengembalikan batik itu kepada ruhnya.
14: Ketertarikan terhadap motif khas daerah juga dirasakan salah seorang pembeli. Ainun mengatakan ciri khas pada motif Sungai Lemau menjadi salah satu alasan untuk memilih batik tersebut.
15: Saya memilih motif yang menurut saya menarik dan memiliki unsur khas daerah gitu, Mbak. Menggunakan dan mengenalkan batik lokal ke orang-orang yang belum tahu batik itu.
14: Ainun berharap model batik ini dapat terus dikembangkan menjadi lebih modern dan menarik bagi generasi muda. Pengembangan tersebut juga dapat menjadi upaya untuk memperkuat keberadaan batik Sungai Lemau sebagai identitas budaya Bengkulu Tengah. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, PBAK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu berlangsung selama 3 hari. Kenalkan budaya akademik dan kemahasiswaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Vicky.
16: Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau PBAK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu tahun 2026 diikuti sebanyak 1.328 mahasiswa baru. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini menjadi sarana untuk mengenalkan lingkungan kampus, dosen, aturan akademik, serta kehidupan kemahasiswaan kepada mahasiswa baru. Ketua Panitia PBAK sekaligus Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Wirahadi Kusuma MSI mengatakan, mahasiswa baru perlu beradaptasi dengan budaya akademik di perguruan tinggi yang menuntut mereka lebih aktif. Selama 3 hari, mahasiswa baru mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pengenalan akademik dan kemahasiswaan, mulai dari pengenalan lingkungan kampus, dosen, aturan, hingga organisasi mahasiswa. Kegiatan juga diisi dengan membaca Al-Quran, zikir, penguatan ilmu Al-Quran, serta kegiatan yang mendorong mahasiswa mencintai lingkungan.
17: Selama 3 hari ke depan, pertama memang ada ciri khas membentuk generasi Qurani, karena sesuai dengan Pak Rektor ini akan menguatkan program utama beliau adalah cinta Qur'an. Jadi anak-anak mahasiswa kita dari pagi hari itu mereka datang itu sudah dilakukan aktivitas membaca Al-Quran bersama, zikir bersama, kemudian penguatan ilmu tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ekoteologi. Jadi selain berkaitan dengan akademik, ini Al-Quran dan ekoteologi cinta lingkungan. Mencintai lingkungan, bahkan nanti selain mulai dari tidak menggunakan plastik misalnya selama kegiatan, termasuk juga penanaman pohon selama di hari Jumat, hari Kamis sore, dan nuansa kegiatan ini pun lebih banyak ke cinta lingkungan. Ya.
16: PBAK tahun ini turun mengusung konsep pembentukan generasi Qurani sesuai dengan

0: yang datang lebih awal. Bahkan, sebagian sudah berada di lokasi sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun jadwal kedatangan ditetapkan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu mahasiswa baru, Lola mengaku bersyukur dan bangga setelah resmi menjadi mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
1: Sila sudah resmi menjadi mahasiswa resmi di Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu, yaitu yang pertama itu bersyukur, alhamdulillah sekali. Sila bangga sekarang itu udah menjadi mahasiswa resmi, bukan lagi sebagai siswa. Jadi bersyukur sekali, kayak alhamdulillah. Terima kasih juga kepada emak yang telah mendoakan Sila, kepada teman-teman juga yang telah mendukung Sila. Semoga kedepannya bisa mendapatkan teman-teman yang baik juga.
0: Selama mengikuti rangkaian PPAK, mahasiswa baru diharapkan dapat mengenal kehidupan kampus sekaligus membangun semangat untuk mencintai ilmu. Mahasiswa juga diharapkan untuk aktif dalam organisasi, kegiatan organisasi, kegiatan kampus, perpustakaan, dan laboratorium dengan tetap mengutamakan perkuliahan. Dari RRI, Vicky Purwanti melaporkan.
2: Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizky Medoktoria, selamat pagi, selamat beraktivitas.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal.

Fleksibilitas tinggi. RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita simak bersama laporan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, yang akan disampaikan perakirawan dari BMKG Bengkulu.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong. Untuk malam hari umumnya cerah berawan, kemudian dini hari umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan, intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Ya, perakir, baru saja kita simak bersama laporan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini yang disampaikan perakirawan dari BMKG Bengkulu. Dan perakir, Anda bisa simak laporan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu setiap harinya usai warta berita daerah.

audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Siapa yang tidak kenal makanan tradisional jenis kerupuk yang satu ini? Kerupuk asal Cirebon yang berbahan dasar tepung tapioka ini memiliki keunikan dalam rasa, bentuk, hingga proses pembuatan. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang digoreng menggunakan minyak dalam wajan, kerupuk melarat diolah menggunakan pasir panas dari pegunungan sebagai bahan menggoreng atau disebut teknik sangrai. Asal mula dari nama unik ini adalah karena zaman dahulu, para pelaku usaha kerupuk melarat merasa kesulitan membeli minyak goreng yang ada pada saat itu. Oleh karena situasi itulah, para pelaku usaha berinovasi untuk menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
5: Pro 1.

Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat.